Gunung Kidul. Menurut Enda, penetapan tawon dilakukan berdasarkan kajian serta pertimbangan nilai filosofis yang dimiliki hewan penghasil madu tersebut. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Atur nuan seterusnya butuh yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kita update dulu informasi perakhiran cuaca ya. Kalau ini BMKG beneran ini seterusnya butuh ya. Kalau tadi koordinator, koresponden. Tapi juga benar, gak salah gitu. Nah, tapi yang lebih komplit pagi hari ini kita akan update dulu untuk perakhiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari Minggu 24 Mei 2026. Sudah ada Rahmat dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Minggu 24 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperakirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan juga Bantul bagian utara. Untuk malam hari diperakan berawan dan pada dini hari peluang hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di pesisir daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan. Untuk peringatan dini cuaca dapat kami sampaikan harap mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara dan juga Gunung Kidul bagian utara. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km/jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan pada dini hari. Dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km/jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tolodani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa kudu ngerti jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Ini seoke.
4: Oke. Okay.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya kembali kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini bersama dengan BMKG Yogyakarta, fokusnya ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Seperti apa pantauan cuaca di sana? Sudah ada perakirawan Yudit dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YA hari ini Minggu 24 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera yang menyebabkan terjadinya belokan angin atau sirlen di wilayah Jawa bagian barat dan Laut Jawa yang bertiup dari arah timur selatan. Berdasarkan profil terkini kelembapan udara vertikal di wilayah DIY ketinggian 1,5 hingga 3 km yang relatif cukup basah di 75 hingga 95% sehingga potensi terjadi pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca di area Bandara YA hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Kemudian jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 4 hingga 9 km dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90% dan angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Didi Yudhra, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta menerima 187 laporan terkait dugaan kekerasan anak di daycare Little Aresa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 anak mendapatkan pendampingan untuk tumbuh kembang dan 130 orang tua mendapat pendampingan psikologi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Retna Ningtyas mengatakan laporan tersebut masuk melalui UPT PPA Kota Yogyakarta. Laporan-laporan tersebut berasal dari para alumni daycare Little Aresa Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Edi Junarsin mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah masih bersifat jangka pendek. Kondisi ini perlu diantisipasi serius agar tidak berkembang menjadi gejolak yang lebih besar di pasar keuangan. Edi mengatakan tekanan nilai tukar yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu kondisi ketika pelaku pasar bertindak berlebihan karena kepanikan sehingga memperparah pelemahan rupiah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: kending-kending gamelan yang dipadu dengan suara merdu para pesinden membuat nyaman dan damai, membuat kita betah untuk tinggal di kota Yogyakarta. Uyan-uyan Hatiluhung memang mempunyai nama yang besar bagi Keraton Yogyakarta, dan itu sebagai wujud pelestarian budaya Jawa yang memang Hatiluhung. Terdengarnya irama gending di malam hari akan selalu mengingatkan kita untuk tetap melestarikan aset budaya bangsa ini.
1: Untuk Uyan-uyan Hatiluhung diselenggarakan di Keraton Yogyakarta Adiningraton sejak tahun 1942 setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertahta pada tahun 1940. Abdi-abdi dalam ini terdiri dari abdi dalam punakawan dan prajurit, juga abdi dalam keprajan dari Reh Kepatian. Ini memang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam kebijaksanaannya untuk menggeluti masalah kesenian.

0: Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat adalah sesepuh dari kelompok Karawitan Kawedanan Hageng Punokawan Krido Mardowo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan manfaat uyon-uyon hatiluhung tetap lestari, kita bisa mendengarkan alunan gending dari uyon-uyon hatiluhung setiap 35 hari atau 8 dino setiap malam Selasa Wage.
1: Nah, kalau dulu sewaktu zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, ke-7 dan ke atas, ini biasanya selapan dino pada hari kelahiran raja itu dilakukan suatu peristiwa seni, yaitu dengan wayang kulit biasanya.
0: Uyon-uyon hatiluhung tentu tidak hanya sekedar nama, namun tetap memiliki nilai dan makna yang sangat kuat. Kenapa diberi nama uyon-uyon hatiluhung?
1: Uyon-uyon hatiluhung karena ini hanya istilahnya akan menyiarkan seni kerawitan yang khusus untuk melantunkan lagu-lagu klasik. Kemudian hadiluhung karena budaya kita di Yogyakarta ini khususnya adalah budaya hadiluhung. Jadi jangan sampai uyon-uyon itu akan melisir atau keluar dari budaya kita. Ada pakemnya, ada arahannya, sehingga dengan tampilnya gending-gending Jawa ini tidak merosotkan budaya yang hadiluhung itu. Tapi kita harapkan dengan penampilan gending-gending itu tadi, baik keraton maupun budaya Yogyakarta itu semakin hadiluhung.
0: Seperangkat gamelan yang tertata rapi di pendopo keraton Yogyakarta akan selalu digunakan untuk mengiringi setiap upacara-upacara keraton. Laras lendro, pelok, itulah yang digunakan dalam uyon-uyon hatiluhung.
1: Ya, gending-gendingnya memang untuk awal itu ada gending pakormatan, yaitu kalau gantian, kalau yang Selasa Wage kemarin pakai selindru itu pakai gending Prabu Mentaram. Kemudian kalau nanti Selasa Wage yang akan datang ganti ke pelok.

yaitu Raja Manggolo. Kemudian yang kedua mesti kita adakan gending-gending soran, kemudian baru pedayan, yang ketiga baru gending-gending bebas, gending-gending yang apa istilahnya ya uyon-uyonnya yang betul itu di situ.

0: Iringan gending-gending terdengar syahdu. Bila diiringi pula suara pesinden-pesinden abdi dalam Kraton Yogyakarta. Nyi Kasilah atau Nyi Rio Condrosari adalah nama paringan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Setiap kali keraton mengadakan upacara dan dengan menggunakan iringan gamelan, seluruh abdi dalam pengrawit dan pesinden selalu ada untuk mengiringi.
1: Tugas saya ya pesinden, saya koordinator ya. Koordinator itu ya apa itu ya, membagi sinden-sinden itu ya. Kalau di keraton itu ya nanti kalau ada gending-gending yang berat, yang kiranya itu ya ibu-ibu pada belum bisa, ya terpaksa saya sendiri. Ya senang, tentram, mengabdi ratu dan di Keraton Yogyakarta itu. Sukanya banyak teman ya, ayem, tentrem. Dukanya ya itu tadi kalau ada gending yang berat ya, ibu-ibu pada belum bisa, ya terpaksa saya sendiri yang menyelesaikan.

0: Setiap kegiatan uyon-uyon hati luhung yang ada, selalu ada yang mengkoordinir atau bertanggung jawab. Abdi dalam Hendro Asmoro atau Bupati Anom, walau sudah usia senja, seluruh hidupnya ia mengabdikan diri di Kraton Yogyakarta.
1: Tugasnya pokoknya ya menyelesaikan soal karawitan.
2: Untuk uyon-uyon hati luhung, pas kalau pagelaran itu Bapak mendapat mungkin honor atau fee atau paring dalem dari Kraton ada?
1: Ada, Kak. Honornya itu kalau kebetulan siaran itu pakai uang honor 3.000 gitu. Dengan noh.
2: Iya. Terus Bapak mengabdi di Kraton itu tujuannya apa?
1: Tujuannya ya untuk berbakti kepada Sultan dan untuk melestarikan kebudayaan Jawa.

0: Kita perlu bangga sebagai bangsa yang mempunyai keunikan, keragaman yang bermacam-macam yang membuat kita kaya akan kebudayaan. Dalam Uyan-Uyan Hati Luhung, terdiri dari para pengrawit dan pesinden yang secara keseluruhan adalah para abdi dalam Kraton Yogyakarta.
1: Pengrawitnya abdi dalam, yaitu Reh Kawedanan Ageng Punakawan Krido Mardowo Kraton Yogyakarta Adiningrat. Ini membawai di bidang kawiyagan, terdiri dari Dalep Dasuworo, pesinden, kemudian abdi dalam Wiyogo.
0: Akankah Uyan-Uyan Hati Luhung ini punah dan berhenti begitu saja? Tidak. Peran serta seluruh masyarakat dan tentunya dari Kraton Yogyakarta sangatlah menentukan untuk lestarinya Uyan-Uyan Hati Luhung.

0: kami harapkan masyarakat bisa menerima, kemudian dari kita yang bergelut di Uyon-Uyon Hadilung itu bisa lebih meningkatkan apa kualitas, kemudian juga bisa melayani baik keraton maupun masyarakat dalam bentuk untuk mengembangkan kerawitan gaya Yogyakarta itu supaya lebih bisa menarik, lebih bisa diharapkan dari masyarakat banyak.
1: Kita bangga mempunyai budaya yang sangat adiluhung, elegan, dan banyak orang yang ingin tahu tentang Uyon-Uyon Hadiluhung.

Jika kita ke Malioboro, rasanya tidak lengkap jika tidak mengunjungi Pasar Beringharjo. Sebagai ikon kota Yogyakarta, pasar ini menjadi sebuah bagian dari Malioboro. Terletak di sisi timur, berdampingan dengan Benteng Friedebah. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun, tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758. Wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi warga Yogyakarta dan sekitarnya. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Wilayah Pasar Beringharjo semula merupakan hutan beringin. Ratusan tahun kemudian, tepatnya tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dapat dimaknai wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang tetap menyenangkan. Mengapa demikian? Mari kita tengok bagian demi bagian Pasar Beringharjo. Bagian depan dan belakang bangunan pasar sebelah barat merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah menikmati aneka jajanan pasar dari berbagai daerah. Di sebelah utara bagian depan, di antaranya dapat dijumpai Bermadiun dan Krasian Klaten. Di sebelah selatan dapat ditemui bakpia yang masih hangat dan kue basah seperti Hongkwe dan Nogosari. Sementara bagian belakang umumnya menjual makanan yang tahan lama seperti enting-enting.

dengan aneka jajanan pasar, kita melangkah di los pasar bagian barat sebelah utara. Disinilah tempat terbaik membeli batik dengan koleksinya yang lengkap. Dari batik yang masih berupa kain lembaran maupun pakaian jadi, dari bahan katun hingga sutra, dengan harga dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tersedia di Pasar Beringharjo. Selain pakaian batik, los-los pasar ini juga menyediakan baju surjan, belangkon, dan selop untuk kelengkapan upacara pengantin. Bahkan, sandal dan aneka tas dijual dengan harga miring dapat dijumpai di sekitar eskalator pasar bagian barat. Jika Anda membutuhkan rempah-rempah dan jejamuan, silakan naiki eskalator ke lantai 2 pasar bagian timur. Begitu memasuki kawasan ini, jangan heran bila mencium aroma menyengat hidung dari rempah-rempah dan jejamuan. Tempat ini merupakan pusat penjualan bahan dasar jamu Jawa seperti kunyit, asam dan temulawak, jahe dan kayu manis. Pasar ini juga tempat yang tepat berburu barang antik. Sentra penjualan barang antik dapat Anda jumpai di lantai 3 pasar bagian timur. Di sini Anda bisa mendapati mesin ketik tua, helm buatan tahun 60-an yang bagian depannya memiliki mika sebatas hidung. Berbagai macam barang bekas impor seperti sepatu, tas bahkan pakaian dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya dengan kualitas masih baik. Puas mengelilingi bagian dalam pasar, tiba saatnya menjelajahi daerah sekitar pasar yang disebut dengan Kampung Pecinan. Kawasan los pasar yang dahulu dikenal dengan Kampung Pecinan adalah wilayah yang paling terkenal. Anda bisa mencari kaset-kaset oldies dari musisi tahun 50-an yang jarang ditemui di tempat lain dengan harga paling mahal Rp50.000. Terdapat juga kerajinan logam seperti patung Buddha. Jika Anda kolektor uang lama, di sini tersedia aneka uang logam dan uang pecahan kertas dari berbagai negara dari tahun 30-an. Meski Pasar Beringharjo resmi tutup pukul 17 waktu Indonesia Barat, tetapi dinamika pedagang tidak berhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam panganan khas seperti martabak, terang bulan, klepon. Makin malam hingga pagi hari, penjual gudeg akan menemani Anda lesehan sambil mendengarkan musik tradisional Jawa atau siaran pagelaran wayang kulit.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ketika seseorang mencintai sesuatu dengan tulus, maka suatu saat ia juga akan dicintai dengan tulus. Prinsip hidup itulah yang tampaknya sangat melekat dalam perjalanan hidup Haji Daruhandoko, pria kelahiran tahun 1971 asal Morangan. Sejak kecil, Daruhandoko telah dikenalkan dengan budaya dan seni tradisi Jawa oleh keluarganya. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian menjadi bekal penting dalam perjalanan hidup dan karirnya hingga mencapai kesuksesan. Menurut Daru, almarhum ayahnya merupakan seorang pendidik yang sangat peduli terhadap seni dan budaya tradisional. Bahkan di lingkungan kampungnya, sang ayah dikenal sebagai tokoh budaya yang disegani. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Pemkab Gunung Kidul melalui Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdagnaker mengadakan pelatihan digital marketing bagi puluhan pelaku UMKM di Balai Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus. Kegiatan ini menjadi upaya untuk mendorong pelaku usaha lokal agar mampu memperluas pasar melalui pemanfaatan platform digital. Kepala Disdagnaker Gunung Kidul, Keli Yuniantoro mengatakan, saat ini jumlah UMKM di Gunung Kidul terus berkembang. Namun demikian, belum seluruh pelaku usaha memanfaatkan pemasaran berbasis digital untuk mendukung penjualan produk mereka. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promat RRI Ngurubutoyo Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Butoyo Maturwun panjenengan tansah nyawiji wonten ing obrolan Astacita. Kali ini kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu Lumbung Mataram mewujudkan kedaulatan pangan dari kelurahan. Ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi isu penting yang terus diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan. Di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan hingga kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat, pemerintah bersama masyarakat terus mendorong lahirnya berbagai inovasi pangan berbasis wilayah. Salah satunya melalui program Lumbung Mataram yang mendorong pemanfaatan potensi lokal. Kali ini kita akan berbincang langsung dengan Lurah Kiripeni, Pak Adi.
2: Sugeng enjang Pak Lurah, terus pun di Pak Wartos.
3: Iya, sugeng enjang Pak, alhamdulillah ini baik-baik sehat.
2: Alhamdulillah Pak Lurah Adi menika saking Kiripeni, terus pun bisa diceritakan terlebih dahulu Pak mengenai program Lumbung Mataram, monggo.
3: Baik, untuk program Lumbung Mataram di Kelurahan Kiripeni alhamdulillah sudah berjalan di tahun 2026 ini. Kami sudah beberapa kali panen untuk kegiatan masyarakat kami, tentunya demi mendukung kegiatan dari program ketahanan pangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga sejalan dengan program ketahanan pangan dari pemerintah pusat melalui Lumbung Mataraman ini dengan aspek keberagaman di potensi kelurahan kami sehingga bisa meningkatkan kegiatan masyarakat kami memulai pemberdayaan di sektor pertanian, peternakan. Alhamdulillah ini sudah bisa berjalan di kelurahan kami.
2: Nah, kalau kita berbicara, Pak, mengapa program ketahanan pangan berbasis kelurahan ini menjadi penting untuk saat ini?
3: Ya, tentunya kami di tingkat pemerintah kelurahan atau pemerintah desa ini sudah mulai bagaimana caranya kita kuat dalam mengelola masyarakat. Karena tentunya salah satu pangan ini adalah sumber kekuatan utama masyarakat, sehingga dengan berjalannya zaman ini yang semuanya tambah mahal lah atau apa, bagaimana masyarakat ini saling keluh kesah ini, kami terus beberapa tahun terakhir ini berfokus di kemandirian pangan, ketahanan pangan agar bisa menciptakan pangan sendiri, kemudian mengintegritkan kegiatan pertanian dan peternakan itu agar bermanfaat bagi lingkungan kami, sehingga kegiatan tersebut tidak 100% sumber bahan pangan itu dari luar wilayah. Karena potensi di kami tentunya secara hortikultura dari pertanian, peternakan ini beraneka ragam, sehingga ini adalah potensi-potensi yang layak kita kembangkan dan nyatanya juga ada progres yang baik gitu.
2: Baik, nah kalau untuk awal mula pelaksanaan program Lumbung Mataram di Kiripeni ini seperti apa Pak Lurah?
3: Kami mendapatkan program Lumbung ini di tahun 2025, tapi sebelumnya perjalanan kami dari tahun 2023. Bagaimana kami merebranding para petani kami dari kelompok-kelompok tani, Kapoktan, KWT, untuk kami beri pelatihan-pelatihan untuk teknologi tepat guna, untuk bagaimana bertani di era modern ini, dan tentunya kami juga membuat kelompok-kelompok petani muda yang bisa menjadi partner bagi petani-petani senior yang mungkin karena sekarang itu teknologinya lebih banyak lah, ataupun modernisasi alat pertanian dan sebagainya agar produktivitasnya naik secara berjenjang begitu.
2: Baik.
3: Jadi di tahun 2023 2024 tuh dari desa sendiri kami sudah konsen untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani-petani kami, baik petani konvensional maupun dari petani KWT dan petani milenial begitu.
2: Baik, kalau untuk di Giri Peni total untuk tadi KWT ini apakah ada berapa kelompok? Kemudian petani milenial, petani senior, ini totalnya ada berapa kelompok dan berapa orang ini Pak?
3: Di kami banyak ya Mbak, kalau untuk KWT itu ada sekitar 6 kelompok.
2: Masing-masing kelompok terdiri berapa orang itu Pak?
3: Kalau satu kelompok itu minimal ada 25 ibu-ibu.
2: Wah,
3: kalau KWT.
2: Berarti kalau ya. 6 kelompok dikali 2 saja sudah lebih dari 120 begitu ya?
3: Iya.
2: 150. Itu. Baik, kemudian kalau untuk petani milenial ini Pak, apakah juga sama seperti KWT? Banyak juga.
3: Kalau petani milenial kami baru sekitar 3 kelompok. Yang pertama itu kan untuk apa, memelihara kambing. Kemudian yang greenhouse melon itu juga petani milenial. Kemudian ini juga kami baru mencoba mengembangkan untuk kebun bibit desa yang mengelola adalah anak-anak muda gitu.
2: Luar biasa, jadi memang sudah dibentuk bagaimana satu kelompok tadi istilahnya menguasai, bukan menguasai tapi membudidayakan tadi ya, ternak, sapi, kambing, kemudian juga ada green forest seperti melon. Nah, kalau melihat dari potensi yang dimiliki dari Kelurahan Giri Peni, ini potensi apa saja untuk mendukung kedaulatan pangan di masyarakat?
3: Baik, di kami memang unggulannya adalah padi dan hortikultura. Jadi memang
2: tanaman-tanaman itu bagus atau pulen atau bagaimana ini Pak Lurah?
3: Kalau padi ya alhamdulillah bagus. Karena di kami itu kan sistem tanamnya menggunakan lahan surjan yang ada bawah sama atas. Jadi ada bisa berbarengan menanam padi dan menanam palawija. Jadi lahan-lahannya memang ada lahan khusus di Kulon Progo itu namanya lahan surjan. Sehingga di kami memang unggulannya ada di situ dan produksinya sebenarnya bagus petani kami itu. Kemudian alhamdulillah ditambah dengan program Lumbung Mataraman ini banyak support-support alsintan, support-support pupuk dan support-support pengetahuan pemberdayaannya lebih kami genjot agar produksinya lebih baik. Karena menurut kami, karena di DIY ini keterbatasan lahan itu sangat berpengaruh. Makanya kami merujuk ke bagaimana produk ini bisa menjadi baik ataupun bisa lebih baik dari produk-produk yang sudah ada di pasaran, sehingga untuk mungkin harga jual, harga kegunaan dan sebagainya lebih unggul dari yang lainnya seperti itu.
2: Baik.
3: Punya ciri khas lah.
2: Ada ciri khasnya begitu ya kalau dari Progo itu yang dijadikan potensi. Nah, kalau untuk luas di Lumbung Mataraman yang ada di Giri Peni ini seluas berapa, Pak?
3: Kalau lumbung itu untuk inti plasmanya ada sekitar 3,5 hektar.
2: Kemudian meluas
3: jangkauan,
2: gitu
3: ya? Jangkauan hamparannya 60 hektar dengan 10 kelompok tani yang ada di wilayah kami.
2: Kemudian bagaimana peran dari masyarakat untuk mendukung program tersebut, Pak?
3: Yang jelas di dalam lumbung ini, yang di plasma ini yang mengerjakan adalah kelompok-kelompok tani. Jadi ada beberapa lahan di 3,5 hektar itu kita plot, demplot-demplotnya ada demplot bawang merah, ada demplot melon, tempat untuk domba, itu semuanya menggunakan kelompok-kelompok taninya. Harapan kami dari inti plasma ini nanti bisa membantu di cakupan hamparan yang di 60 hektar pertanian, kemudian sama kelompok-kelompok ternak yang ada di kelurahan kami begitu.
2: Baik, kalau tadi cakupannya sampai 60 hektar itu juga apakah ketika masyarakat yang ada di Giri Peni tadi kemudian juga menanam sendiri di lahan-lahan rumah begitu, itu juga termasuk atau tidak, Pak?
3: Iya, jadi memang begitu. Ini kan di lumbung ini baru kita contohkan programnya yang namanya Lumbung Mataraman memberikan modal tanam dulu, jadi dari bibit, dari pupuk, kemudian nantinya petani dari kelompok itu hanya menggarap. Nah, kemudian hasilnya itu dibagi hasil antara lumbung dan petaninya. Jadi ketika panen, modalnya tadi menanam awal itu kembalikan ke lumbung untuk menanam lagi. Nah, nanti kalau di inti plasma ini sudah berjalan baik, kami impiannya adalah di gambaran petani luas itu yang milik pribadi itu nanti mereka kalau mau tanam sudah dimodali lumbung Mataraman, sehingga ketika panen nanti mereka hanya mengembalikan modal awal tanamnya, bibitnya, pupuknya, agar di kemudian hari di sesi masa tanam berikutnya bisa menanam lagi. Jadi petani tidak kesulitan, tidak punya modal dan sebagainya. Kan kadang-kadang petani itu mau menanam, mamanya ini bulan kemarau nih, waktu sekarang ini persiapan menanam cabai, mereka kan kesulitan modal. Nah, ini bagaimana kita bisa, salah satunya juga bibitnya sudah kita bikinkan dari kebun bibit desa yang dikelola tadi, Lumbung Mataraman tadi. Kemudian nanti bagi petani-petani yang sudah terverifit oleh teman-teman lumbung, pengurus lumbung itu nanti bisa nanam dulu. Nah, nanti bayar bibitnya kalau sudah panen untuk mengembalikan bibitnya yang sebelumnya ditanam itu. Biar modal mereka lebih ringan gitu.
2: Baik, jadi memang disiapkan lumbung ini jadi mantap, sudah netes begitu ya Pak Lurah ya. Kemudian bisa untuk mendukung juga dari kelompok-kelompok tani dan juga menjangkau di 60 hektar tadi. Nah, kemudian adakah terus pendampingan-pendampingan pelatihan begitu Pak untuk masyarakat sekitar, apakah dari pemerintah atau justru dari KWT dan kelompok tani yang lain ini yang memberikan pelatihan?
3: Ya, ini kalau untuk pelatihan kolaborasi baik dari pemerintah kelurahan, kabupaten, sampai dengan provinsi, kami berkolaborasi. Jadi ada beberapa pelatihan seperti menanam dengan sistem yang baru, kemudian menggunakan mulsa apa-apa itu kita kasih. Kemudian bagaimana caranya membuat pakan ternak yang bagus, itu kita ada semua. Dan juga ini satu yang di tahun 2026 ini akan kita jalani itu adalah, alhamdulillah kami Lumbung Mataraman Giripen ini di Kulon Progo menjadi pilot project oleh pemerintah Provinsi DIY. Nantinya yang akan dikerjasamakan dengan BGN untuk supplier SPPG seperti itu.
2: Luar biasa. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai tantangan ini, apa tantangan yang paling sering dihadapi ketika menjalankan program ini Pak Lurah?
3: Kalau tantangannya jelas kebutuhan di luar wilayah kami kadang-kadang berbeda dengan potensi yang ada di kami. Karena di kami itu unggulannya yang pertama memang padi, kemudian bawang merah dan cabai seperti itu. Nah, kalau nanti ini juga jadi pilot projectnya provinsi untuk bisa supporting SPPG, tentunya kami juga menambah jangkauan dari lumbung ini untuk membuat plasma-plasma lagi, kelompok-kelompok lagi untuk apa yang akan diminta SPPG, tentunya untuk supporting kegiatan MBG ini. Karena memang sesuai dengan arahan gubernur untuk Lumbung Mataraman ini adalah menjadi sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk penguatan ketahanan pangan tentunya, dan bisa ekonomi kerakyatannya begitu.
2: Baik, untuk penutup program, untuk menutup pembahasan kita di obrolan Astacita meniko Pak Lurah, apa harapan kedepannya untuk program Lumbung Mataram di Giripeni?
3: Ya, yang jelas berharap kami ini kegiatan Lumbung Mataraman ini, karena memang satu jalur baik dari programnya provinsi sampai dengan program dari negara Republik Indonesia ini, programnya Astacita dari Pak Presiden ini tentang ketahanan pangan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti lebih di tingkat dasar, kami kan ada di tingkat dasar ya, ini tentunya nantinya bisa lebih dipush lagi, karena pastinya potensi-potensi di desa ini sangat luar biasa. Tentu dari kami masa tanam juga sudah tertata dengan rapi, produksi coba kita tingkatkan, harapannya nanti konektivitas, sinergi baik dari pusat sampai di tingkat desa itu berjalan dengan baik, sehingga masyarakat ini benar-benar merasakan, oh kalau saya jadi petani ternyata juga bisa makmur, oh ternyata saya kalau menjadi peternak domba, peternak sapi, ternyata kalau mendapatkan ilmu pelatihan yang bagus itu juga bisa menjadi peternak dan petani yang sukses seperti itu. Dan tentunya ini juga nanti menjadi sejalan ketika Indonesia memang betul-betul menjadi negara yang mandiri pangan, tentunya seperti itu.
2: Terima kasih, matur nuwun, semoga sukses selalu. Kemudian Umum Mataram yang ada di Gripeni juga sukses, terutama menjadi Amin. Pilot project begitu ya, Pak Lurah. Siap. Ya.
3: Ya.
2: Terima kasih.
3: Amin, Mbak. Amin. Ya.
2: Terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di Obrolan Asta Cita. Kita ketemu lagi di Obrolan Asta Cita berikutnya, nggih, Pak Lurah. Matur nuwun, sugeng enjang.
3: Matur nuwun. Sugeng enjang.

0: Yati Pesek, pelawak dan aktris Indonesia. Dengan nama panggung Yati Pesek, dia dikenal luas dunia hiburan Nusantara. Iya, wanita bernama asli Suyati. Ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1952. Menjadi seorang seniman selamanya sampai akhir hayat, itulah moto hidupnya di dunia seni. Kali ini saya akan ajak Anda untuk tahu lika-liku kehidupan seniwati Yati Pesek.
1: Kita tuh pengen tahu sebenarnya perjalanan seni itu seperti apa ini Bu Yati itu. Dari waktu kecil, terus dengar-dengar pernah ditobong juga, terus apa ya, malang melintang jadi penari juga. Mungkin bisa cerita.
2: Kalau saya dari umur 7 tahun mas, saya itu sudah ikut nari sama ibu saya. Ibu saya kan pemain wayang orang di Semarang. Terus kebetulan kalau ada cerita yang ada anak-anaknya gitu, misalnya lahirnya Abimanyu gitu, saya jadi Abimanyu. Oh. Abimanyu kecil mas. Itu terus lama-lama terus ikut main wayang orang itu. Terus pas kebetulan kalau sekolah itu libur, aku ngajak mbah saya kan ikut mbah saya di Jogja. Nah, terus saya ngajak ibu, ngajak mbah saya pura-pura aku sakit. Aku kangen sama bapak, sama
1: sudah main drama itu ya.
2: Terus diantar ke Semarang. Terus itu ikut main ya, kalau sebelumnya pentas itu nari dulu. Gitu
1: dulu
2: loh.
1: Penari juga ini ya.
2: Itu setelah itu terus Bapak Sedo, Ibu Sedo, saya ikut ketoprak.
1: Itu tahun berapa Bu?
2: Bapak Sedo itu tahun 58.
1: 58, berarti udah ikut main ketoprak itu ya?
2: Ya, terus enggak, itu Bapak Sedo, aku masih kecil ya.
1: Oh, masih kecil.
2: Terus ibu itu tahun 64. Ya. Jadi dari kecil saya sudah yatim piatu, itu rasanya jadi yatim piatu, aduh enak banget. Kalau pas nggak sakit nggak apa-apa, tapi kalau sakit, aduh aku sambat sopo iki. Ya. Tapi kebetulan waktu masih kecil saya pernah sakit ya, panas gitu. Saya cuman gitu, bapak ibu kulo ditambani nggih bu, saya gitu.
1: Ya.
2: Saya gitu. Tapi aku percaya bahwa istilahnya Gusti kang merubeng dumadi itu pasti ngayomi saya, ngelindungi saya gitu. Jadi 3 hari 3 malam aku enggak keluar dari kamar.
1: Oh, gitu.
2: Sakit. Habis enggak punya siapa-siapa?
1: Enggak punya siapa-siapa.
2: Cuman ya, teman-teman cuman taunya kalau aku enggak masuk gitu aja, cuman sakit gitu aja.
1: Terus senang di dunia seni itu sendiri memang udah dari kecil senang
2: dari
1: seni
2: kecil.
1: Ya.
2: Dari perut.
1: Dari perut dan seni-seni ya. Terus saat ketoprak pertama kali ketoprak ya?
2: Ya.
1: Ketoprak itu tahun berapa itu Bu Yati? Terus jadi apa itu waktu itu?
2: Ketoprak itu saya sudah kecil, itu sudah ikut ketoprak juga.
1: Oh, juga ikut
2: ketoprak Dharma Muda, ketoprak.
1: Tapi sudah main ya?
2: Sudah. Sudah nggih. Sudah Dharma Muda, terus akhir-akhir ini Siswa Budoyo.
1: Ya,
2: Dharma Muda, Sari Budoyo, Siswa Budoyo. Oh, banyak wayang orang juga yang saya ikuti banyak. Dulu Pancamurti kedua sama almarhum Om Timbul. Itu saya belajar di situ. Terus ikut Siswa Budoyo 12 tahun.
1: 12 tahun. Wow.
2: Keliling loh mas. Iya. Keliling sampai punya anak 2 sampai 4.
1: Ya. Dulu perannya waktu di Siswa Budoyo pertama kali Bu Yati mungkin juga ingat. Itu cerita apa, jadi apa itu Bu Yati?
2: Saya cuman istilahnya jadi putri-putri.
1: Oh, jadi putri-putri.
2: SW itu semua wanita gitu loh, bareng-bareng gitu. Tapi setelah itu kok saya disai sama Pak Ses supaya saya ngelatih nari. Kok tahu gitu karena aku di Dharma Muda juga ngelatih nari juga, iya.
0: Yati Pesek yang memang tidak mengenyam dunia pendidikan secara tuntas, namun kehidupan yang menempa dirinya menjadi pribadi yang kuat. Yati Pesek dan Ki Sumaryo dalam pernikahannya dikaruniai 3 orang anak dan beberapa cucu.
1: Ya, terus perjalanan karir sendiri dari seorang Yati Pesek itu kan juga dengar-dengar juga kita lihat juga membina generasi muda ini. Seperti apa ini?
2: Di Padepokan Manis Renggo itu dulu waktu Bapak masih Sugeng, itu saya ngumpulkan anak-anak, ya. Saya ajarin nari, ajarin ngetoprak, ya. Dan itu tidak bayar sama sekali. Saya enggak mengut biaya, ya. Karena apa? Saya merasa bangga ada generasi penerus mau latihan apa tari ketoprak. Karena apa, Mas? Itu kan seni budaya kita. Maksud saya jangan sampai punah begitu saja. Ya. Saya yang merasa saya sedikit punya kemampuan, terus saya ketok tularke karo anak-anak lagi, ya.
1: Luar biasa sekali.
0: Di kawasan Taji Prambanan Klaten Yati tinggal. Pengabdian dicurahkan pada dunia seni dengan memiliki padepokan Yati Pesek yang berguna untuk latihan masyarakat umum yang gemar menari. Yati Pesek dalam dunia seni selalu berkolaborasi dengan berbagai seniman. Sebut saja Dali Jo Angkring, seniman Yogyakarta yang mempunyai kesan tersendiri dengan seorang Yati Pesek.
3: Ya, sepengetahuan saya Ibu Yati Pesek itu adalah seorang seniwati yang mumpuni, gitu. Jadi beliau itu di bidang tari juga bagus, kemudian bermain ketoprak, apalagi dari seni aktornya beliau itu sangat luar biasa. Kemudian wayang wong atau wayang orang apalagi. Saya mengenal beliau itu dari tahun 80-an. Sekitar itu saya hijrah dari Nganjuk, Jawa Timur, dan melanjutkan sekolah di Jogja. Itu mengenal beliau, dan beliau sangat aktif sekali karena dari dunia lawak beliau juga terus mengembangkan seni ketoprak dan wayang orang sampai sekarang. Loh, merangkul seniman-seniman muda untuk terus giat untuk melangsungkan wayang orang itu bisa tampil di Jogja khususnya, dan mungkin juga merambah ke daerah lain begitu. Kalau menurut saya Bu Yati Pesek itu seniman tiga jaman. Jadi beliau kalau pentas tiga jam itu sudah capek kira-kira. Tiga jaman itu artinya tiga generasi, ya, generasi beliau, kemudian putra-putranya, dan sekarang masa ke cucunya begitu. Tetap terus giat. Sampai saya pun pernah ikut dalam grup beliau itu mengisi siaran di Indosiar dengan wayang orang humor Limbuk Cangik. Itu sempat fenomenal pada tahun sekitar ya 2004 sampai 2007. Di waktu Jogja gempa itu masih dalam suasana syuting pada saat itu. Luar biasa, semoga Bu Yati Pesek tetap sehat, panjang usia, awet momong putra wayah, dan selalu menjadi seniwati panutan seniman kita.

0: begitu masuk ke rumahnya Bu Yati Pesek ini, saya lihat di sekeliling kanan kiri saya ini ada berjajar etalase-etalase. Dan di situ mungkin etalase-etalase yang ini ya, ada banyak pakaian-pakaian wayang atau pakaian ketoprak itu ya, Bu Yati?
1: Pakaian ketoprak ada, wayang orang ada.
0: Gitu.
1: Ketoprak itu dari apa? Panji sampai apa namanya? Mahabharata itu ada semua.
0: Itu ada semua ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa koleksi dari pakaian-pakaian Bu Yati Pesek. Dan di situ koleksi bisa dipakai semua orang juga ya Bu Yati.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bisa. Yang gitu untuk ya? Pribadi sendiri.
0: Ada pribadi sendiri yang untuk koleksi untuk apa masyarakat umum, lain bisa, umum ada. Bisa seperti itu. Ya pemirsa, saya ada di sekeliling ini baju-baju yang ada di etalase tempat Bu Yati Pesek. Saya juga pengen tanya, sebenarnya pakaian sebanyak ini untuk kegiatan mungkin pementasan ketoprak ataupun wayang untuk beberapa judul atau bagaimana? Kita pengen tahu juga. Dan ngumpulinnya sampai segini banyak, ini berarti harganya mungkin juga bisa ratusan juta ya. Sampai ratusan juta seperti ini.
1: Lebih.
0: Ratusan juta lebih ini. Ini untuk
1: kurang padang enggak?
0: Enggak, udah. Ini untuk apa ini? Baju-baju apa ini?
1: Biar ini wayang orang.
0: Oh ini wayang orang
1: seperti ini.
0: Ini juga baju-baju wayang orang.
1: Kayak gini.
0: Oh, luar biasa ini ya.
1: Bansabu, ini sing khusus untuk saya.
0: Oh ini khusus pakaian untuk Bu Yati. Ini pakaian wayang orang, ini sebagai apa ini peran ini Bu?
1: Ini peran apa-apa kan wayang orang.
0: Oh peran
1: ini.
0: Apa-apa.
1: Ini dulu jadi bos. Janoko juga pakai ini. Pasak-pasak gini ya di Janoko juga loh aku.
0: Kok, kan menurut wayang cerita orang. Kalau Janoko itu kan ini toh Bu?
1: Laki. Iya. Tapi
0: ya, laki itu kan laki ini tapi laki yang ganteng, yang cakep gitu toh, Bu. Nah, ini gimana ini nanti?
1: Ini penontonnya kan merem.
0: Enggak ada yang protes ya. Oh, itulah. Ini pakaiannya. Pemirsa bisa kita lihat. Ini saat Bu Yati berperan sebagai Janoko.
1: Ya, pakaian Kunti khusus. Juga pakai ini. Ini untuk dipakai apa? Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini terus ira-iranya.
0: Ira-iranya itu seperti apa Ibu?
1: Ira-irahan itu. Ira-irahan Janoko ya.
0: Ira-irahan Janoko.
1: Ini.
0: Tuh, yang mana? Ini ira-irahan Janoko.
1: Ya kan. Ini yang untuk
0: ini sangat-sangat tersimpan rapi sekali jalan, pemirsa. Jalan. Ini ira-iraan Janoko yang memang sering dipakai Bu Yati Pesek saat menyajikan ini ya apa wayang ya, orang.
1: Ya untuk kita wayang orang terus semuanya jadi Janoko juga.
0: Semua Janoko pakai ini.
1: Tapi ya. ini untuk saya sendiri.
0: Oh ya ini yang untuk sendiri
1: ini
0: ya.
1: Untuk
0: yang lain itu beda ya.
2: Seorang Yati Pesek yang tetap berkonsisten di dunia seni untuk melestarikan budaya Jawa. Tentunya berbekal beliau bisa menari, bermain wayang orang, bermain ketoprak, dan juga humor atau dagelan. Jiwa seni yang muncul dari rasa, karsa, naluri hati, dan action tidaklah mudah hilang begitu saja. Seni adalah hidup. Hidup adalah seni. Itulah jiwa seorang seniwati Yati Pesek.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, penataan kawasan sempadan Sungai Lowanu di Kelurahan Brontokusuman, Kemanten Mergangsan, Kota Jogja, didorong agar segera dipercepat. Langkah ini menyusul munculnya potensi longsor akibat pengikisan tanah di bantaran sungai. Perbaikan infrastruktur juga dipersiapkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata kuliner yang kini mulai tumbuh di kawasan Lowanu. Persoalan tersebut mengemuka saat Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiat Nujanat, melakukan peninjauan langsung ke wilayah RW 21 Kampung Lowanu Kamis lalu. Warga menilai kerusakan bantaran sungai perlu ditangani agar tidak berkembang menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat maupun pengunjung kawasan kuliner yang mulai ramai. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Gunung Kidul mengubah skema penyaluran bantuan air bersih mulai tahun ini. Mekanisme baru itu memprioritaskan penggunaan anggaran milik Kapanewon sebelum menggunakan cadangan anggaran BPBD. Perubahan dilakukan menyusul adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait mekanisme distribusi bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih untuk membantu masyarakat selama musim kemarau. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, distribusi bantuan kini akan lebih dulu diampu Kapanewon yang telah memiliki anggaran dropping air sendiri. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setelah Sambutoyo, sudah pukul 10 pagi hari ini, seperti biasa di hari Minggu, kami akan hadirkan untuk Anda program Indonesia Layak Anak. Kali ini kita akan dengarkan bersama-sama siaran bersama dengan adik-adik TK Indriyasana Baciro, Yogyakarta. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Berjumpa lagi bersama kami TKN Diasana Bacira yang berada di Jalan Melati Wetan nomor 47 Yogyakarta.
1: Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Yuk kita dengarkan suara merdu teman-teman kami, Siano, Kevin, Dante, Andra, Ken, Cinar, dan Faye akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia.

0: itu tadi lagu Aku Anak Indonesia yang dibawakan oleh teman-teman kami yang sangat bangga menjadi anak Indonesia.
1: Betul sekali, kami sangat bangga menjadi anak Indonesia. Bunda-bunda di sekolah selalu mengenalkan lagu-lagu nasional dan aneka ragam budaya yang ada di negara kita, Indonesia.
0: Salah satu budaya yang diajarkan di sekolah adalah lagu bahasa Jawa atau tembang Jawa. Berikut teman-teman kami akan menyanyikan tembang Jawa dengan judul Jago Kludok.

0: Itu tadi tembang Jawa yang dinyanyikan oleh Nesa bersama teman-teman. Dagu kluro adalah ayam jantan yang berkokok pada pagi hari dan mengajak kita untuk segera bangun dan bersiap-siap pergi ke sekolah.
1: Teman-teman, sebelum berangkat sekolah, jangan lupa pamit kepada orang tua ya. Selain itu, di sekolah kita juga harus hormat kepada guru dan menyayangi teman agar menjadi murid budiman seperti syair dalam lagu berikut.

0: Demikian tadi lagu Pergi ke Sekolah yang dinyanyikan oleh Kian dan Kiara bersama teman-teman. Teman-teman, jangan lupa hormat kepada guru dan menyayangi temanmu ya, agar kita jadi anak yang baik.
1: Untuk jadi anak yang baik, kita juga harus belajar loh, seperti yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Alin melalui pembacaan puisi bahasa Jawa atau geguritan dengan judul Sinau Dadi Cah Apik.
2: Sekolah dadi cah apik, sekolah ngajari sopan santun, marang guru kudu ngajeni, marang konco kudu andap asor. Dadi siswa ora mung pinter, nanging uga bener. Ing sekolah aku sinau urip, sinau nrimo, sinau sabar, sinau dadi cah kang becik, kang ditresnani masyarakat.
0: Sinau dadi cah apik artinya adalah belajar menjadi anak yang baik. Mari kita selalu belajar menjadi anak yang baik ya, seperti diajarkan bunda-bunda kami di TK Indriyasana Bajiro.
1: Teman-teman, apakah masih banyak yang lebih suka bermain gadget di rumah? Yuk kita bermain dan berkumpul bersama teman-teman di luar rumah agar kita bisa saling mengenal satu sama lain.
0: Teman kami, Sena, Queen, Valdo, Aska, dan Mika akan mengajak kalian untuk bermain dan bergembira bersama melalui tembang dolanan cowok yang berjudul Padang Bulan.

0: bersama teman-teman di luar rumah ya. Dengan banyak bermain bersama teman-teman, kita bisa belajar untuk bekerja sama dan saling menghargai loh.
1: Ya Anin, seperti makna dalam lagu tadi bahwa dengan bermain bersama di luar rumah, kita dapat jalin persahabatan yang baik sejak usia dini dengan teman-teman di lingkungan sekitar rumah atau tetangga kita.
0: Betul sekali, dan dengan banyak teman, hidup rukun saling menyayangi satu sama lain. Hidup kita menjadi lebih tenang. Kita menjadi anak yang lebih hebat dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita.
1: Wah, asik sekali ya percakapan kita. Kami tunggu kehadiran teman-teman di TK Indriyasana Bajiro untuk bermain dan bergembira bersama ya.
0: Kini tiba saatnya kami harus berpisah. Saya Anin dan teman saya Chris

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Perompat RRI Ngeluri Putu Cawi Suara Budaya Jogja. Seterusnya Butoyo, selamat ya. Saya mengucapkan dulu selamat untuk warga Sleman yang beberapa waktu kemarin ini sudah merayakan hari jadinya ke-110 yang berlangsung hikmat sekaligus meriah di lapangan Denggung. Nah, peringatan ini ternyata tidak hanya menjadi seremoni tahunan loh ya seterusnya Butoyo. Tetapi ini juga menjadi refleksi perjalanan daerah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Pas acara juga dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini hadir langsung dan bertindak sebagai Panghageng Upacara gitu. Dan dalam amanatnya Sultan juga menegaskan bahwa peringatan hari jadi ini perlu dimaknai lebih dari sekedar perayaan usia. Dan temanya tahun ini adalah, semoga saya nggak salah bacanya ya, Gendong Mikul Mureh Rahayuning Sleman. Nah ini kalau katanya Sultan, syarat makna filosofis. Dan pesannya lagi adalah ditekankan bahwa pembangunan itu nggak hanya berfokus pada kemajuan fisik, namun juga harus menjaga harmoni, nilai kemanusiaan, dan juga budaya lokal.

0: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
1: Apa toh mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe?
0: KMP.
1: Apa toh kuwi?
0: KMP iki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Sampean ngerti pinjol? Pinjol kuwi pinjaman online. Kuwi fasilitas pinjaman uang sing disediakake karo jasa keuangan sing basise online. Ah sampean ora perlu teko mrono kaya nek utang bank kae. Wis gur cukup nganggo website utawa aplikasi. Ku pancen luwih gampang, prosesnya cepet, syaratnya uga ora angel. Ning ya kuwi, ngati-ati. Bungane tinggi, masa tenore ya ora suwe, tur meneh kuwi rentan penipuan. Mula ojo gampang kena godho. Kudu teliti lan ngati-hati

Matur nuwun Sutrisno Budoyo. Kalau begitu sudah hampir jam 11 siang. Saya Joran Talaksaru pamit ya. Setelah ini Anda nanti bisa mengikuti siaran selanjutnya Catatan Penting Ojo Nganti Lali bersama dengan rekan saya Andita. Selamat beraktivitas, dengerin terus Perempat RRI Ngaluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.

0: silakan masuk, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
0: Ih, ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
0: Hati-hati loh, Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh, Mbak? Bikin takut aja deh.
0: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya, Mbak ya?
0: Ah, nggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat komitmen dalam membenahi sistem pelayanan publik. Bupati Sleman Hardo Kuswoyo memberikan instruksi bahwa seluruh pengurusan tata ruang di wilayahnya harus bersih dari praktek pungutan liar. Hardo Kuswoyo menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perizinan dan tata ruang. Kecepatan dan kepastian hukum menjadi prioritas utama. Kegiatan koordinasi bertujuan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sinergi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Beralih ke informasi lain, pasar hewan Ambar Ketawang Gamping mulai menggeliat seiring dengan peningkatan jumlah pembeli dan pedagang mendekati Hari Raya Idul Adha. Diprediksi bisa mencapai angka 1 miliar rupiah hingga 1,5 miliar rupiah dalam satu hari pasaran. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang dan RPH Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Sleman Yuda Andi Nugroho mengatakan perputaran uang dihitung dari rata-rata penjualan ternak yang masuk. Menurut Yuda, volume transaksi diperkirakan akan terus meningkat hingga 20% mendekati hari raya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Permatairan ing lori budaya Jawi, suara Abria Jogja, sutesno budaya, sugeng siang, sugeng pepanggian malih, kalian kulo Andita Rizkia. Sutesno budaya, siang meniko, sumonggo, kita pita ngetaken teras, 106,6 FM, utawi RR Digital. Dan samangke, akan kami hadirkan berbagai macam program lainnya. Kagem panjenengan sumonggo nanti pada pukul 15.00 bergabung di Wani Nyanyi, HEHE, ser. Dan samangke masih pukul 11, ngehito. Kita pita ngetaken sesarengan catatan penting ojo nganti lali canting jeli babakan Raden Kumbakarna. Kagem panjenengan sumangga di minggu ini, di hari Minggu tentunya, di tanggal 24 Mei 2026, kita terus berikan senyuman indahnya. Wih, Leta, laya senyum dulu. Meskipun di rumah sendiri atau sekarang sedang mendengarkan bersama dengan luar, pokoknya senyum dulu. Nanti kalau udah senyum, hatinya gembira. Kemudian semakin gembira lagi kalau mendengarkan Pro 4 RRI. Monggo kita bisa ngetakan sesarengan canting jeli.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Ngurai Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik, saya sekarang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo. Saya ingin ngobrol bareng bersama pelaku-pelaku UMKM. Dan tentunya bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini, kita berbagi informasi. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya berjumpa dengan Ibu siapa ini?
2: Ngatini.
1: Ibu?
2: Ngatini.
1: Ngatini. Pelaku UMKM, UMKM apa ini Ibu?
2: Saya nama UMKM-nya Kangenanku, kalau mereknya Kia Sabah.
1: Oh gitu. Ibu ini memproduksi apa aja Ibu?
2: Saya fokus branding olahan dari singkong. Snack-snack tradisional singkong yang basah sampai keripik singkong yang kering.
1: Oke, berarti berkaitan dengan singkong ini ya, dunia persingkongan.
2: Betul.
1: Iya, berkaitan dengan singkong. Kenapa pilih singkong, Ibu?
2: Kebetulan kami lahir di daerah Kokap, Kabupaten Kulon Progo, yang di atas bukit sana itu hanya bisa tumbuh singkong saat itu yang hidup subur karena kurang air, Bu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Terus singkong yang dipilih singkong yang apa ini Bu?
2: Ya yang enak dimakan saja Bu. Saya belum bisa membedakan nama-namanya.
1: Oh gitu, kan ada singkong yang namanya singkong ketan, ada singkong
2: mentega
1: ya, seperti itu. Tapi yang digunakan
2: kebetulan mungkin di tempat kami yang ketan itu, yang cenut-cenut itu.
1: Yang cenut-cenut, yang ketan gitu ya yang dipilih ya. Ini buat keripik singkong dan juga olahan-olahan singkong yang basah, makanan-makanan juga dari singkong. Ya, kan berkaitan dengan singkong itu kadang-kadang yang suka adalah orang-orang tua begitu.
2: Ya, betul.
1: Tapi kalau sasaran Ibu nih dalam UMKM ini usahanya ini untuk sasaran orang tua atau semuanya nih?
2: Semuanya.
1: Semuanya, pengennya semuanya.
2: Ya.
1: Padahal kalau singkong itu kalau anak muda jarang yang suka. Makanya terus Ibu buat olahan-olahan yang berbeda biar anak muda suka gitu ya.
2: Betul.
1: Seperti keripik singkong ini ya dibuat seperti itu. Ini ada rasa apa aja, Bu?
2: Ada yang paling favorit anak-anak muda pedes level 50.
1: Wah, level 50 pedes banget itu ya.
2: Itu mantap.
1: Oh, itu yang anak-anak muda yang pada suka itu ya, yang pedes gitu ya. Jadi kalau yang singkong, keripik singkong original begitu jarang suka.
2: Jarang. Tapi kalau untuk acara mereka mengadakan karang taruna dan arisan, mereka pesen yang ori sama yang level terpedas itu.
1: Oh, level terpedas. Kalau level terpedas untuk kalangan sendiri yang muda-muda doang gitu ya. Kalau yang ada tua-tuanya dikit
2: yang
1: original gitu. Oke. Menekuni usaha ini dari tahun berapa, Ibu?
2: Sebenarnya kami memulai itu turunan dari orang tua.
1: Oh, gitu. Jadi resep-resep ini dari orang tua gitu ya.
2: Cuman saya menekuni sekali sejak COVID. Karena usaha kami sempat gulung tikar yang di titik bimbel, jadi kami banting setir untuk biar ekonomi tetap eksis. Kebetulan keripiknya saat COVID kan rame, tapi hanya yang ori. Nah, banyak siswa saya itu kalau nggak sambil makan nggak bisa nulis.
1: Oh,
2: jadi dia tidak fokus kalau mulutnya tidak mengunyah.
1: Oh gitu, nah, pokoknya sambil makan begitu ya.
2: Jadi selama satu jam belajar, dia harus mengunyah terus.
1: Oh gitu, terus saat itu belajar begitu?
2: Nah, karena keluarga saya kan hanya punyanya yang ori sama sambal kering yang diangkringan itu. Nah, disitulah saya berinovasi dengan rasa coklat.
1: Oh gitu, inovasi itu. Terus si murid tadi mengunyah terus makan itu ya?
2: Tapi kan jelas, maksudnya saya goreng sendiri, minyaknya bagus kan, Sanko, enggak yang minyak abal-abal bahasanya ya, maksudnya lebih yakin lah. Jadi orang tua murid enggak protes, Ibu betul buat sendiri, ya betul.
1: Oh gitu, terus akhirnya berawal dari itu, menekuni usaha ini bisa menjadi lebih besar lagi begitu ya?
2: Ya, berjualan tanpa sengaja sebenarnya.
1: Oh, berjualan tanpa sengaja, tapi ternyata menghasilkan uang juga begitu ya. Kalau produksi setiap hari berapa kilo singkong ini? Atau mungkin setiap tahapan periode produksi atau bagaimana?
2: Kalau nggak banyak pesanan atau di toko-toko yang kami titipkan habis, kami produksi standar. Saya pribadi satu orang bekerja hanya sekitar 5-6 kilo setiap pagi saja.
1: 5-6 kilo banyak, iya, juga loh ya, 5-6 kilo ya.
2: Lumayan, pegel juga mengupas sambil motong-motong.
1: Gitu. Oh ini yang kaitan keripik, keripik singkong ini diiris begitu atau bagaimana ini?
2: Ada pemotong seperti mesin tapi manual, tangan kita mendorong gitu, Bu.
1: Oh, tangan mendorong begitu, nanti bisa menghasilkan irisan-irisan
2: yang
1: tipis-tipis begitu, irisannya sama begitu. Terus prosesnya dari irisan itu tadi muncul bagaimana ini bisa menjadi keripik begini?
2: Kalau yang rasa gadung itu lumayan lama prosesnya. Kami butuh waktu perendaman itu 3 hari 3 malam.
1: Oh, lama juga ya.
2: Nah, terus butuh matahari yang sangat terik. Untuk menjemur itu butuh 2 hari.
1: Oke, okay, nah, seperti
2: tapi
1: itu.
2: Tapi kalau yang untuk diserut tipis renyah, yang itu best seller-nya juga dari awal memproduksi, karena banyak sekali para pensiun yang meminta, "Mbok, saya dibuatkan." Teksturnya masih berasa makan keripik singkong, tapi kami-kami yang pensiun ini masih enjoy menikmati. Akhirnya kami itu dibina di Sdagin Kulon Progo dari Inupak Institute, sama dosen-dosennya itu dari UGM sama dari IPB. Menemukan formula yang untuk singkong serut renyah itu, dan oh, gitu, itu betul-betul renyah. Para pensiun itu sangat enjoy menikmati, jadi nggak sedih lagi, wes nggak bisa menikmati keripik. Mereka sangat antusias beli untuk saat ini.
1: Ya, pensiunan karena nggak punya gigi atau bagaimana itu intinya.
2: Ya, sebenarnya.
1: Atau karena pensiunan itu kan udah tua, cenderung identik kalau makan yang agak keras nggak bisa, kan gitu ya maksudnya ya.
2: Itu, ya.
1: Oh
2: tapi
1: gitu.
2: Nggak enak kalau bilang tua.
1: Bukan berarti pensiunan itu terus makanya maunya yang renyah-renyah yang gitu nggak ya? Tapi yang jelas, istilahnya untuk yang usia-usia yang mungkin giginya sudah tidak komplit, begitu, untuk makan yang agak keras sedikit nggak bisa, akhirnya menciptakan inovasi dengan keripik singkong yang itu lebih serut ya, yang serut itu yang lebih renyah, begitu. Oke, sebagai pelaku UMKM berkaitan dengan materi atau bahan bakunya singkong, mungkin Bu bisa ini ya, Ibu bisa kasih motivasi buat teman-teman pelaku UMKM yang saat ini juga

0: masih belum bisa mengcover semua, artinya kan peminatnya banyak, Bu.
1: Berawal dari itu, yeah, tetap konsisten di singkong. Begitu. Terima kasih nggih Ibu sharingnya pada kesempatan kali ini. Baik, Sutrisno Budoyo, ternyata ini pelaku-pelaku UMKM punya ide-ide kreatif bagaimana mengolah singkong, tapi singkong itu tidak membosankan, tidak menjemukan, tapi ternyata bisa dibuat produk-produknya itu menjadi lebih enak dan kekinian, karena anak-anak muda juga banyak yang suka begitu. Bagaimana Anda sebagai pelaku UMKM tentunya termotivasi juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu pelaku UMKM. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Saya akan hadir kembali tentunya di teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

Roma Terra Ing Nori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutasna Budaya segera kita peringatkan kagem baca dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Promo TRR Inglo 2007 Suara Budaya Jogja. Sutas Nombutai Kumandang Azan Duhur telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin amin ya robbal alamin.
1: Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: to, Bu?
1: Inggih.
0: Mangke menawi klento dos pundi, Bu?
1: Njenjen mangke kula ngersakaken.
2: Suara kaya ula.
1: Mangga, mangga.
0: Wis Pak, aku mulai wae po nek kowe ngono kuwi.
3: Wis batur dibeberke.
0: Meneng kok kowe sing nyengeni wae.
2: Wegah
0: lho aku.
2: Nganggo ngawet sithik ngono. Men, men.
0: Alambene cupet e.
2: Ayo. Lah, ide para tak garene yo. Neno, yo.

wis rada maju iki. Jenggleng ning empuk iki. Jenggleng sarone mek loro. Wegah aku. Monggo kancane do ngeguyu nek kemilan. Ora malah seneng malah do teng jegiki. Nek sing dawa dindung klo bul karo mangan katita kuwakang

0: Yes, apik tenan. Kendangane ya komentok. Apa ana ngendang kok ngiwa iki kok piye? Apik.
1: Tak pas ya suarane sih. Lotong.
0: Tesih, Bu. Kula wetenge mung kari nyuwara niki. Sing sesese rasa sakniki mung nyuwara karo golek utangan iki cerita.
1: Ajenge napa to Pak Bas?
0: Pindha padane. Larak teng blasur ta.
2: Mula sampean iku nek arep
0: mau tiba bedasuku.
1: Sirong. Tani kok legenel.
0: Nah,
1: sinerangin Maruta.
0: Sinerangin. Capek ya. Tadi rono.
2: Iki lho.
0: Wela.
2: Kita tone ajeng iworo.

0: papai bantu menyi.
1: Seneng Pak Indra.

Wes. Tak terus ke, Pak. Nyagane ya wis do kendro. Ani yang nyaga ki wis ngerti wanci-wanci nok ki. Awe titen. Ya niki mesti wis metu. Ngono ka jenyak dondobel dadi. Pindah

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan anggaran sebesar 8,6 miliar rupiah untuk mempercepat pemeliharaan jalan desa tahun ini. Sebanyak 80 desa di 17 Kapanewon masing-masing memperoleh alokasi dana 100 juta rupiah guna mendukung perbaikan ruas jalan di wilayahnya. Proses pengerjaan mulai awal Juni mendatang. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP Sleman, Fauzan Ma'aruf mengatakan, pemeliharaan jalan desa harus dilakukan secara rutin karena menjadi infrastruktur penting yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pembangunan tempat konservasi burung atau aviari di Kelurahan Giri Tirto, Kapanewon, Purwosari, Gunung Kidul dipastikan kembali berlanjut tahun ini. Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul menyiapkan anggaran sebesar 5,6 miliar rupiah untuk meneruskan proyek konservasi yang dibiayai melalui dana keistimewaan DIY tersebut. Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lingkungan DLH Gunung Kidul, Hana Kadaton Aditono mengatakan, pembangunan kawasan konservasi burung itu telah dimulai sejak tahun 2023. Hingga saat ini total anggaran yang telah dikucurkan melalui dana keistimewaan DIY mencapai lebih dari 15 miliar rupiah. Tahun ini pembangunan difokuskan pada penyelesaian sejumlah fasilitas utama, diantaranya gedung klinik kesehatan hewan, dom aviari, serta mes penunjang operasional kawasan konservasi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promoter RI Ngeri Budaya Jawi Suara Pria Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta lan sakmenika wonten Suara Budaya Nusantara di daerah istimewa Yogyakarta. Monggo panjenengan ini pertanyaannya apa jeng di tasih sarengan kaleng kula nggih Andi Tarisia. Sutresno Budaya cobi monggo diinformasikan kejengdit gitu nggih. Makanan tradisional yang jadi favorit panjenengan hingga saat ini apa dan kenapa? Contoh, kalau jengdit itu suka tiwul, gatot, lupis, lho kok kata? Kok banyak gitu ya? Kemudian adrem, geplak, geblek, wah semuanya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan diikuti yang jengdit. Nanti yang paling niku nopo, monggo. Bisa disampaikan ngoten nggih di 0274540333 atau di 0895014410666.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

itu koperasi desa, kelurahan, merah putih. Koperasi desa, kelurahan, merah putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Loh Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
2: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
1: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
2: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
1: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
2: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set, trengginas,

0: Jawabannya apa, Bu Guru? Kok Bu Guru gitu ya? Jawabannya apa tuh, Jengdit? Nah, monggo yang mau jawab ditunggu. Apa makanan tradisional favorit panjenengan? Cobi, monggo. Sudah ada yang bergabung masuk. Kalau Mbah Wakiran kok jawabnya paru-paru, bukan Mbah Wakiran. Kali ini jawabannya untuk panjenengan yang suka nopo ini makanan tradisionalnya dan kenapa, monggo.
1: Sugeng siang, Bu Guru.
0: Sugeng siang, Pak Tupar.
1: Orang jawab.
0: Monggo.
1: Nek di Kulon Progo itu ada makanan favorit selain geblek. Itu saya seneng yang namanya binggel, Mbak.
0: Binggel
1: itu nek di Purworejo namanya regedek, yaitu telo itu diparut kemudian di bumbu gurih ya, terus itu dibulat-bulat kayak bakso terus digoreng. Habis itu disuntui mbak Andita. Di Kulon Progo itu
0: kayak cimol gitu ya,
1: satu suntuk itu Rp1.000, isinya lima butir.
0: Nah, cari binggelnya di mana ini, Pak Tupar?
1: Ngoten mawon nggih, Bu Guru. Niki radio kula dereng kula pateni lho, Bu Guru. Wiwit masem tugas tekan wani nyanyi mengke,
0: terima kasih. Sami-sami. Jadi tahunya tuh geblek. Kalau binggel belum pernah nyicip. Nanti pas di Kulon Progo nggih. Coba kapan-kapan kalau Jenggit nanti main ke Kulon Progo, nanti mau beli juga deh. Kayak apa tuh binggel? Mau tak inget-inget, tak catat binggel. Ngoten nggih. Monggo yang lainnya, monggo silakan gabung di 0895014410666 atau di 0274504333.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.

0: panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat, ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kelurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilah gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya? Meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal. Sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
4: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan ada Koperasi Merah Putih, ada grenya sendiri, nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
5: Sebagai pelaku UMKM, Dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
6: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang. Berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Sunu.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan tinggi seperti koperasi-koperasi yang lain. Itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

0: Promoter Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresna Budaya, kita kembali lagi, monggo. Pak Tupar cerita, di Pasar Sentul banyak sekali Bu Guru sama Pak Sambro, shot itu juga banyak. Oh nggih, nanti coba jeng dicari ya. Kan agak jauh nih kalau dari Kota Baru ke napa ke Kulon Progo. Cari di Mrosot, jadi nanti coba jeng dicari dulu infonya. Hari liburnya apa ya, nanti pas cerit ke sana pas libur lagi. Monggo kakak bacanya, terima kasih yang sudah bergabung juga tentunya. Ada dari Mbak Dewi, kalau saya sukanya Lopez, sampai hari ini pokoknya selalu Lopez. Kemudian ada Mas Budi bilang apa nih, Tiwul, teman-temannya pokoknya suka, dan saya infokan juga ke anak-anak supaya suka terus nge. Terima kasih kakak Satu Senang Budaya yang sudah bergabung juga. Boten Satan Buti-Punti Nyawici, nanti kita ada Irama Budi Nusantara, kemudian juga dilanjutkan dengan Wani Nyanyi. Pamit dulu dari Suara Budi Nusantara dari SMA Yogyakarta. Nanti kita ketemu lagi di Wani Nyanyi.
1: Gawek kesisan kopi nih Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Kamijoro di mana?
1: Di mana?
0: Kamijoro di mana?
1: Sebelah sana sudah
0: harus
1: siap.
0: Harus lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes. Sudah siap ya?
0: Dimana?
1: Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarangan bersama-sama semuanya, ye?
1: Boleh ya.
0: Kamijoro Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, suasana backstage auditorium Taman Budaya Kulon Progo dipenuhi ketegangan sekaligus antusiasme para peserta Festival Dalang Cilik 2026. Festival yang digelar Dinas Kebudayaan Kulon Progo tersebut menjadi salah satu upaya menjaga regenerasi dalang muda di setiap kapanewon wilayah Kulon Progo. Setiap peserta mewakili kapanewon tempat tinggal masing-masing. Dinas Kebudayaan Kulon Progo juga menetapkan aturan bahwa peserta tidak diperbolehkan mewakili wilayah lain. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan potensi dalang muda tumbuh merata di seluruh kapanewon di Kulon Progo. Beralih ke informasi lainnya, Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan terus memperkuat upaya pencegahan stunting meski telah berhasil mencapai 0 kasus. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan literasi gizi keluarga melalui pelatihan pengolahan pangan sehat bagi warga. Program preventif tersebut diwujudkan melalui pelatihan pembuatan menu beragam bergizi, sehat, dan aman atau B2SA. Pelatihan menyasar kader kesehatan, ibu hamil, serta orang tua balita dari berbagai wilayah RW di Kelurahan Patangpuluhan. Lurah Patangpuluhan Dinda Kardina menjelaskan bahwa makanan sehat tidak selalu identik dengan biaya mahal. Warga juga diajak memahami pentingnya memilih bahan pangan yang tepat, memperhatikan komposisi gizi, serta menerapkan cara pengolahan makanan yang sehat dan aman. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahin suasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara.
1: Sugeng sonten setresno budoyo, selamat sore, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Seni dan kerajinan tradisional Indonesia seringkali mencerminkan nilai filosofis yang mendalam. Misalnya saja pada wayang kulit Jawa, yang tidak hanya sekedar hiburan visual, namun juga mencerminkan konflik-konflik dalam kehidupan manusia dan kekuatan-kekuatan spiritual yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Begitu pula dengan patung tradisional yang seringkali menggambarkan mitos penciptaan dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Mari kita mulai dari Pulau Nias. Dengan budaya lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fohombo yang berarti batu lompat. Lompat batu sendiri merupakan olahraga tradisi dari suku Nias. Biasanya, susunan bangunan batu memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan ketebalan sekitar 40 cm. Dan kemudian, masyarakat Nias harus melompati susunan bangunan tersebut. Tradisi lompat batu ini digunakan untuk menentukan kedewasaan seorang pemuda. Fohombo menjadi objek wisata tradisional yang unik dan menjadi perhatian hingga di seluruh dunia. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Nias.

0: adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsha. Budaya di suatu daerah secara langsung membentuk identitas atau ciri khas dan menjadi bentuk kearifan lokal. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Jogja sebagai kota budaya menawarkan keanekaragaman budaya yang beraneka ragam. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan asing banyak yang betah berlama-lama tinggal di Jogja. Setiap wisatawan asing yang datang ke Jogja hampir pasti meluangkan waktunya untuk melihat sendera tari Ramayana. Sebuah seni tari dan drama yang digabungkan menjadi satu pertunjukan yang apik tanpa dialog dengan cerita dari Ramayana. Secara singkat, ceritanya mengenai Sri Rama yang berusaha keras untuk menyelamatkan istri kesayangannya, yaitu Dewi Sinta, yang telah diculik oleh Rahwana. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Jogja. Selamat

Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.
3: Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo, bentang alam Indonesia yang mempesona mulai dari Sabang sampai Merauke. Merauke adalah bagian dari wilayah Indonesia yang terletak di paling ujung di Indonesia Timur. Di Merauke, ada masyarakat suku Marin yang masih menetap dan menjaga tradisi budayanya. Suku Marin bermukim di Desa Wendu yang letaknya di tepi pantai. Mereka masih setia mementaskan tari Gatsi. Menurut kepercayaan masyarakat, tari Gatsi menjadi simbol kepatuhan terhadap adat dan budaya Merauke meski zaman telah modern. Biasanya, pementasan tari Gatsi hanya pada saat acara-acara khusus seperti pesta adat, kelahiran anak, dan sebagai tarian penyambutan. Tidak pandang usia dan gender, siapapun bisa melakukan tarian ini. Jumlah penarinya mulai dari puluhan hingga ratusan orang. Para penari kerap mengenakan pakaian adat khusus berbentuk rok rumbai dari serat daun sagu dan daun kelapa muda sebagai penutup bagian bawah tubuh. Selain itu, penari juga menghiasi wajahnya dengan motif khusus sesuai marganya masing-masing. Yuk kita dengarkan dua buah lagu indah dari Timur berikut ini.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangebuarat negel jumbei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Makanan khas di Nusantara.
3: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
2: Makanan khas di Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari suku Dayak, penduduk asli Kalimantan, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan kebahagiaan bagi Anda dimanapun Anda berada. Tradisi suku Dayak, antara lain masyarakat suku Dayak Iban di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, dikenal dengan tato sebagai seni ukir atau rajah pada tubuh mereka. Sungguh suatu tradisi unik yang baru kita ketahui ya. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sutrisno Budoyo, tidak terasa satu jam sudah saya menemani Anda. Sekarang saatnya saya, Cika Marsya, pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Semakin melekatnya budaya tradisional, maka semakin kuat pula karakter dari suatu bangsa itu sendiri. Baik Sutrisno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Papua. Selamat mendengarkan dan salam lestari budaya Indonesia. Terima kasih.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutesno Budoyo, potret pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta DIY nampaknya harus mendapat perhatian serius dari Pemda DIY. Pasalnya, sebagai kota pendidikan di DIY, anak tidak sekolah atau putus sekolah per bulan Maret tahun 2026. Tercatat di angka 13.669 anak. Anggota Pansus LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Eko Suwanto menegaskan, kondisi yang terjadi pada pendidikan bagi anak-anak di DIY harus menjadi perhatian serius, karena pendidikan bagi anak-anak merupakan perintah dari konstitusi yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Eko mengatakan, pendidikan bagi anak menjadi sebuah investasi untuk melahirkan generasi yang tidak hanya terampil dan cerdas, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki watak, serta melahirkan karakter atau jati diri yang baik. Untuk itu, permasalahan anak tidak sekolah atau putus sekolah ini harus menjadi perhatian serius. Beralih ke informasi lain. Pakar Kebijakan Publik UMY Profesor Diah Mutiarin menyoroti sektor transportasi di perkotaan sebagai penyumbang signifikan krisis iklim global. Tahun 2024 menunjukkan transportasi menyumbang 25% dari total 37,8 gigaton emisi karbon dunia. Maka Profesor Dia mendorong perubahan sistem mobilitas di lingkungan kampus. Saat ini perguruan tinggi berbasis Islam memiliki posisi moral unik untuk memimpin transisi menuju kampus rendah emisi melalui pendekatan ekoteologi. Sebab masalah transportasi bukan sekedar persoalan teknis mesin, namun kegagalan struktural dari sistem mobilitas itu sendiri. Kampus-kampus Islam di DIY punya dasar normatif yang kuat dalam menggerakkan perubahan ini dari dalam. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Majasuli nomor 4 RRI Pro 4 Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Swanten Sugeng Pepanggian Malih Wonten Ing Wani Nyanyi Hehehe Ser Ser Ser. Monggo monggo gabung di 0274540333 atau di 0895014410666. Sumangga Sugeng Swanten Wani Nyanyi.
1: Halo Sugeng Swanten Wani Nyanyi Hehehe Ser.
0: Hehehe Ser. Pawartos Los Pundi?
1: Alhamdulillah sehat sehat.
0: Alhamdulillah Jawa napa mboten?
1: Oh, panas e pol.
0: Wah, teriki Jawa.
1: Ya, kula wis dikabari kok iki kok.
0: Ini
1: sebelah niku lho, Kalimat Janabi.
0: Wah, ya betul.
1: Ya iya.
0: Monggo. Lagunya dikirim napa dicarikan?
1: Tak kirim pol napa?
0: Nggih, monggo kula tenggo.
1: Balik
0: ngoten niku. Nggih, monggo-monggo.
1: Layu sebelum berkembang. Belum ya.
0: Dicarikan berarti karaoke layu sebelum berkembang. Nada pria.
1: Nganu. Rancak ndak? Bandara apa sih? Gambare Trihar.
0: Gambarnya nopo gambarnya?
1: Tulisan-tulisan
0: dengan lo. Tulisan. Oke. Tatjana Safira tulisannya ini semua tulisan nih. Pak Rimbang yang mana? Layu sebelum berkembang keroncong gitu.
1: Oke.
0: Coba.
1: Apa ini kira ada error nih?
0: Ini bukan. Coba nggih. Bukan. Sebentar.
1: Bukan.
0: Kalau itu bukan.
1: Oh, alah error tenan HP niki jan.
0: Mboten saged, Cobi. Ini bukan. Ini bukan Pak Rimbang. Betul.
1: Biru lah, tulisan biru.
0: Terus pundi?
1: Tulisannya kuning, layarnya biru.
0: Tulisannya kuning, layarnya
1: hampir sama-sama kok itu kok.
0: Biru. Ini kalau ya ini tulisannya biru. Tulisannya punyanya Louis Vuitton Naibahu.
1: Oh, bukan kalau Louis.
0: Yang mana nah. Ya? Purwakamusik nopo?
1: Enggak, Trihartono.
0: Trihartono.
1: Iya.
0: Cobi. Ini bukan ya.
1: Itu sudah saya kirim kayaknya.
0: Bukan yang ini berarti, sebentar.
1: Sudah saya kirim itu loh.
0: Carikan Pak Rimbang sekedap.
1: Sudah nyampe belum?
0: Sampun.
1: Oh ya, itu.
0: Monggo.

0: 4 semuanya di mana saja. Salam sehat selalu. Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Selajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sonten sugeng.
1: Rama teja monggo mlebet.
2: Nggih. Sugeng sing.
1: Dalem?
2: Judulipun memanikmu.
1: Romo udah kirim WhatsApp nggih? Oh, ini dereng. Ya, baru anu ya, napa judulnya ya?
2: Ya.
1: Kalau kinten nih.
2: Nggih. Kisun anu karaoke Kisun Gondrong.
1: Nggih, menika cobi nggih.
2: Nggih.

0: Romo 7 menika kok terputus? Halo. Mangke pun nambali malih nggih Romo? Sugeng. Sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Wani nyanyi?
1: Hae ser.
0: Hae ser monggo.
1: Damba.
0: Nggih, ngatos-atos ki.
1: Bangun nek.
0: Nggih.
1: Tombo kangen mohon mbak.
0: Tombo kangen?
1: Nggih.
0: Kedap. Nada pria nggih?
1: Dike.
0: Bebas, Rosmega nopo-nopo bebas.
1: Sabrina, Dika Sabrina.
0: Dika
1: Sabrina.
0: Dika
1: Sabrina.
0: Brina.
1: Yeah. Dika Sabrina.
0: Niki nggih copi. Oh, yang tadi belum dimatikan. Sebentar, monggo.

0: Tepuk tangan dulu, terima kasih Pak Martono. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Sugeng tugas nih Mbak Dit.
0: Terima kasih. Salajengipun monggo. Sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi dengki.
0: Sugeng sonten Butuh Ijo.
2: Kula sowan badhe nderek latihan.
0: Nopo lagunipun?
2: Sinten lho.
0: Nggih.
2: Lagunipun Telaga Sarangan. Cetakan Ismanto. Vokalipun Sugeng Jolo Sutro.
0: Telaga Sarangan.
2: Cetakan Ismanto. Vokalipun Sugeng Jolo Sutro. Atur salam nggih kalian monggo. Sama Heri Sadono. Kita kembali
0: sekedap. Cek dulu niki ada suaranya mboten nggih.
2: Engkan gambaripun di
0: dusun. Ini ada suaranya. Gambarnya nopo?
2: Nggih gambaripun masuk geng Jolo Sutro.
0: Nggih to niki gambarnya masuk geng tapi kok enggak ada yang karaoke.
2: Nggih tapi pun pasen kan. Salamipun. Katur menapa Indro Dayo.
0: Dilanjut ke Putih Jo niki sambil cari betul napa mboten.
2: Oh nggih.
0: Kedah.
2: Kagem bakinan. Dimas Kumbo Karno matur nuwun. Ugi anak wedok nika, Pak Ayu wonten Bantul. Mbak Yun, Mbak Yan, Yeni matur nuwun sanget kok dengaran kelingan Simbo. Nggih matur nuwun paringipun senggolan Rama Hadi Ngadiono, Rama KRT Prodati Kusumo Mami Satika. Di Mas Dejo kalau wau sampun Nak Rian, Mas Ipul. Sampun wonten dereng.
0: Dereng menika kalau kah yang ada mukanya Pak Sugengnya itu enggak ada yang karaoke Bu Tujo.
2: Oh, nggih tapi sanesipun.
0: Ini Telaga Sarangan nggih. Tapi bukan ini nggih. Sana sih.
2: Sana kok.

0: Eh, mboten medal niku ten riki.
1: Swara swanten cowoke mawon monggo. Enggang cowok.
0: Betul ini.
1: Nggih, tapi
0: ini mboten nonton. Ini jendit enggak tulis vokal putri nopo laki hanya karaoke telaga.
1: Sanes menika.
0: Ini yang ada Pak Sugengnya padahal.
1: Ya.
0: Tapi yang lainnya enggak ada gambarnya yang punya siapa?
1: Ini Sak Said.
0: Betul apa napa?
1: Betul napa tak rungokne sik.
0: Sekedap.
1: Dimas Sianto, nak lagi anti Dik Supriyati.
0: Nggih. Menika, di pun ambali-bali. Monggo. Oh.

0: Matur nuwun.
1: Tetep alit anu nak.
0: Dalem?
1: Tetep alit nadanipun.
0: Terus bunyi? Nadanipun alit. Mboten. Jadi kalau di tempatnya Jengdit itu begitu Bu Dwijo nyanyi itu yang kecil di tempatnya Jengdit padahal udah tak kecilin tapi enggak tahu ini Bu Dwijo. Nggih, jadi mungkin di radionya aman, tapi kalau di sini begitu vokal masuk musiknya besar. Nanti kalau tak kecilin di sini nanti enggak Bu Dwijo kekecilan. Hampir di semuanya gitu kok. Nggih. Mboten apa-apa.
1: Ya anak. Nggih. Untuk Bu Yayu Kweni, Bu Nani Baduri, Bu Sriwi, Bu Widianingsih, Mas Bambang Suparno, Ugi Kagem Mas Koro, Mas Adi Pontosari, Mas Adi Klaten, lan Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon, ingkang pungkasan Kagem Romo KRT Prodhadi Kusumo.
0: Nggih, terima kasih.
1: Matur nuwun sanget.
0: Sami-sami, matur nuwun. Sugeng sonten. Salah singi pun monggo, sugeng sonten, wani nyanyi.
2: Sugeng sonten, wani nyanyi, hai
0: eser. Hai eser, monggo ke Joko Budu. Lagu ini pun apa?
2: Dereng kalau kirim, gak ramlep dulu.
0: Jadinya baru mau kirim ya? Siap, dientosi. Dereng melepet.
2: Pundereng.
0: Oke. Jangan dicarikan dulu, sebentar. Monggo.
2: Sugeng siang. Mas Toto.

0: Terima kasih loh Bu dosen.
1: Nggih, matur nuwun sebentar belum ditepuk tangani. Napa? Duh, belum tepuk tangan.
0: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng santen wani nyanyi.
2: Sugeng santen wani nyanyi hae hae ser.
1: Hae ser. Monggo Pak Rianto nggih.
2: Iya betul.
1: Lagu napa, Pak?
2: Lagunya Podang Kuning.
1: Koplo.
2: Koplo jaranan.
1: Koplo
2: jaranan. RC Audio.
1: Nggih, monggo.
2: Siap.

0: Ternyata.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kabar berita, monggo Sugeng. Hai, hai, sir. Ngapunten suaranya kecil sekali.
2: Iya, Pak.
1: Gak denger. Belum. Betul, Ina. Ini Ina apa? Ina kan? Ini Inu Ina. Halo?
2: Halo, halo, halo.
1: Dari mana ini?
2: Di Bantul, Bantul.
1: Mbak Yeni, Pak?
2: Nggih.
1: Wah, Mbak Yeni kecil ya, Mbak Yen. Beneran ini. Nggak bohong saya.
2: Di sini di tempat aku, Adene udah gede banget suarane.
1: Ah, lagunya apa Mbak Yeni?
2: Teh poci, Mbak.
1: Napa?
2: Teh poci.
1: Loh, malah disuruh nyanyi kok minta teh poci, itu terus gimana?
2: Ah, lagunya itu. Oh,
1: lagunya.
2: Teh poci.
1: Oh, gitu. Blewut ya?
2: Blewut sing koplo.
1: Ya, boleh putar langsung.
2: Ya.

0: Mbak Yeni, wah jen Swantennya saya dalam
1: sugeng
0: tugas.
1: Enci. Matur nuwun sak mangke.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Matur nuwun setesna budaya, nanti kita buka lagi. Loh, Ki Joko Budo malah putunya dikirimkan ini. Soalnya lagi ke sawah. Kemudian ada Pak Ferry Gunung Kidul, arep melu nyanyi angel banget. Nggih, Pak Ferry yang ada di Gunung Kidul teleponnya di 0274540333. Ngoten nggih. Soalnya kalau teleponnya di nomor WhatsApp mboten saged diangkat meniko. Nanti ndak bisa nyanyi, nggih. Nggih pun, setesna budaya nanti kita kembali lagi mboten saten pundi-pundi tetap nyawiji. Kita dengarkan dulu kabar berita pukul 16.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Butoyo, warga Kelurahan Garongan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo hingga kini masih menunggu penyelesaian kasus dugaan pungutan liar yang melibatkan lurah setempat. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo, Subihan Aufan Ardi mengatakan, proses penanganan kasus dugaan pungli masih terus berjalan. Lebih lanjut ia menjelaskan, Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda DIY merekomendasikan percepatan penanganan perkara, salah satunya melalui penambahan keterangan dari warga terkait dugaan pungli yang berpotensi membuka fakta baru. Polisi juga mendorong audit investigasi khusus guna mengetahui kemungkinan adanya kerugian negara maupun daerah dalam kasus tersebut. Beralih ke informasi lain, transaksi jual-beli hewan kurban di Kabupaten Sleman menjelang Idul Adha 1447 Hijriah menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut terlihat di pasar hewan Ambar Ketawang Gamping, di mana sejumlah ternak yang masuk serta angka penjualan terus meningkat seiring mendekatnya Hari Raya Idul Adha. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang dan Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Sleman, Yudo Andi Nugroho mengatakan, peningkatan aktivitas pasar saat ini telah mencapai 5-10%. Sementara harga sapi naik sekitar 1-2 juta rupiah per ekor, adapun harga kambing dan domba mengalami kenaikan antara 500-1 juta rupiah per ekor. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sugeng sonten setesna budaya, monggo-monggo mlebet malih wonten ing wani nyanyi HEHE ser-ser-ser di 0274540333. Monggo, yang mau telepon siapa ini? Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sonten Sugeng.
0: Ah, rapa tujuh. Wonten napa kok tadi terpedat? Langsung mawon nggih. Tadi memanikmu nggih.
1: Memanikmu ki.
0: Di monggo.

0: Matur nuwun gendhing.
1: Sami-sami, terima kasih. Sama tujuh. Salah singgih pun monggo sugeng santan mari nyanyi.
2: Sugeng santan mari nyanyi.
1: Hae ser. Bu Sri Bonagung. Tadi udah kirim belum ya?
2: Udah kirim sayang.
1: Titip kangen nih kok malah hilang. Coba bentar di copy dulu. Monggo titip kangennya.
2: Rama Pujo Subagyo Kalanibu Ijoko Budu.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sugeng Sonten mari nyanyi.
2: Sugeng Sonten Mbak Dit mari nyanyi Haeser.
0: Haeser monggo.
2: Rindu berat Mbak Dit.
0: Lu sama siapa?
2: Sama Mbak Dita.
0: Waduh. Rindu berat. Channelnya apa?
2: Ya, Kamelia.
0: Apa?
2: Kamelia Malik.
0: Bebas.
2: Iya, channelnya bebas. Yang penting lagunya itu, penyanyinya itu.

0: Ntar. Monggo.
1: Nek salah ya benar.

0: kasih. Nah, tenun gile, besok nyanyi lagi. Berikutnya Sugeng Santen Wani nyanyi.
1: Halo, Sugeng Santen Mbak Dita.
0: Sugeng Santen
1: Wani nyanyi. H-E-H-E-S-R.
0: H-E-H-E-S-R. Pak Muladi.
1: Oke.
0: Lagunya sudah dikirim.
1: Ya tadi Mbak.
0: Monggo.
1: Si pon aku manjo, apa janto dan jabat.

lagi. Pak Juba, Pak Siti kembali ya. Pak.

0: Terima kasih.
1: Oke, ready.
0: Matur nuwun. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng.
2: Sugeng.
0: Santer, wih Mbah Noyo lama tak jumpa.
2: Apa ya tapi wingi mlebu ta kuwi ana?
0: Kemarin hari apa? Jengdit libur kok.
2: Oh, yang minggu kemarin.
0: Mbah Noyo lagunya mau apa?
2: Lego wae.
0: Lego.
2: Oh, wis sampe mlebu lego.
0: Nggih, sekedap.
2: Mantas ya, Om, Mbak.
0: Om, Om.
2: Sasar susu.
0: Oh, oh. Lego, Om, Om. Anu ya. Sakapa lagune nggih?
2: Ya.
0: Sakapa lagune?
2: Oh, sing asli mantas anu wae.
0: Nggih, monggo.
2: Pak Muladi wau, Pak Rianto.

0: kasih Mbak Noyo.
1: Muncul rasa suaraku Mbak.
0: Dalam?
1: Muncul rasa suaraku.
0: Muncul.
1: Oh muncul.
0: Muncul.
1: Kita yang kenal kok nggak muncul.
0: Muncul.
1: Dan untuk semua saja yang
0: di.
1: Biasa kan oke ditunggu jengduit.
0: Jangan jengdut loh. Nanti jadi jengdut ini gimana?
1: Besok ketemu lagi Pak. Tak kira gendut ya bisa.
0: Besok, besok kemana yang besok?
1: Besok nenggoni Pak Sagio.
0: Oh Pak Sagio kok Pak Supoyo sih jengdut salah. Bulan Juli apa Agustus?
1: September apa apa?
0: Oh September, wah ulang tahun.
1: Tidak loh.
0: Insya Allah nanti ya, coba guys. Tak ijolan.
1: Ya gitu aja.
0: Gitu nge.
1: Salam sehat bersama perempuan Merdeka.
0: Merdeka. Nanti nih ijolannya terus sama Mas Giman. Terus saya nanti malam ya. Sugeng Sonten wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten wani nyanyi.
0: Hai Sar. Monggo Bu Sarwini.
2: Aku harus dengerin gitar aku.
0: Ya boleh toh. Lagunya ya, apa?
2: Sisa-sisa cinta ya Jeng.
0: Sebentar, apa ini sisa-sisa-sisanya kok banyak banget nih, carinya di mana?
2: Sisa-sisa cinta.
0: Ya. Bentar, nada wanita ya. Monggo.

0: tepuk tangan.
1: Selalu banyak rezeki.
0: Amin.
1: Kumbo karo Kang Dirjo sugeng santen. Matur nuwun ya, Dirjo.
0: Nggih. Sami-sami. Sebagai penutup, monggo sugeng santen.
2: Anggere man kok keri dhewe iki piye? Jan.
0: Lah memang itu rezekinya.
2: Ya ndak apa-apa wis tak kirim anune kuwi.
0: Baru tuh nomornya.
2: Durasine 8 menit kok muga-muga ora ketabrak.
0: Baru ini nomornya tuh.
2: Itu njilen ndak anake.
0: Langsung mawon, monggo.
2: Iya.

0: Puntan tenan dan jang wah jang.
1: Mboten napa-napa, terima kasih.
0: Wes paet tenan iki.
1: Mboten napa-napa apik kok. Bagus.
0: Pasti kali ini tidak menjadi bener-bener
1: matur nuwun. Sami-sami sugeng sonten. Sutus nyambut ya matur nuwun sangat yang sudah bergabung tentunya di Wani Nyanyi Hai Hai Ser. Jengdit pamit rumiyin, kita ketemu lagi di Wani Nyanyi Candai pun sugeng sonten. Matur nuwun.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, stabilitas produksi pertanian di daerah istimewa Yogyakarta rupanya belum mampu menjadi jaminan bagi kesejahteraan para petani. Di saat hasil panen relatif aman, para petani justru harus menelan pil pahit akibat pembengkakan biaya di sektor hilir. Rentetan kenaikan harga bahan bakar minyak serta melambungnya biaya bahan baku kemasan plastik menciptakan beban ganda yang menggerus keuntungan hingga menekan nilai tukar dan daya beli petani secara signifikan. PLT Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa tekanan terhadap sektor pertanian saat ini sangat terlihat dari indikator kesejahteraan para petani. Kondisi ini dipicu oleh anjloknya harga jual hasil panen yang tidak sebanding dengan biaya yang harus dibayarkan petani. Beralih ke informasi lain, ukuran sinhole atau tanah berlubang di Banagung Tileng Kapanewon Giri Subo Kabupaten Gunung Kidul terus membesar. Lubang yang awalnya muncul pertama kali dengan ukuran 2 meter, kini diameternya meluas 5 kali lipat menjadi 10 meter. Ukuran lubang bahkan berpotensi terus meluas karena di sekelilingnya masih banyak retakan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul Edi Winarta menyebut saat ini pihaknya masih sebatas melakukan pendataan terlebih dahulu. Untuk menentukan langkah penanganan, BPBD Gunung Kidul menurut Edi akan menggandeng perguruan tinggi guna melakukan penelitian lebih lanjut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutas Nomutaya Sugeng Sonten. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan program 4 Radio Yogyakarta. Kemanjangan yang mobile baru saja ceklik nontoniku di 106,6 FM utawi RRI Digital. Segera akan kami hadirkan kagem panjenengan siraman rohani Islam sesarengan Ustazah Yuliatun Aswanti membahas mengenai pentingipun amal soleh ing pakesangan. Kagem panjenengan sumangga kita pitangetaken sesarengan lan kula nitari siap pamit rumiyin samangke dipun ajengaken malih sesarengan Masuki Mandwi Nurseto. Kami yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat mendengarkan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Bedoyo sampun kapiarso kumandangi ngadan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandungo ibadah ingkang katindakaken mugi tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suter Senobudoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking programa 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah nglaluri budaya Jawi. Sawetawis ngarsa panjenengan badhe katuraken raruncen tembang-tembang campur sari klasik keseling andaran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Ing pangajap saged ndamel renaning penggali ngiras panten mimbui seserepan lan mimbui tresno kulo penyeningan dumateng seni budaya ing Nusantara. Saking jalan nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta, kulo Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumungguh.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan bekakak. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan bekakak tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekakak. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi Saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekakak adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban bekakak sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan bekakak rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban bekakak.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga bekakak itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan bekakak melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara bekakak juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin bekakak itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggui, atau seperti kita midodareni malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe, atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gureh, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping dan Gunung Keling. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekakak bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang, selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

Suara yang kita dengar ini adalah bunyi gamelan, alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi alunan gending Jawa. Namun, suara tersebut bukanlah suara gamelan asli, melainkan bunyi gamelan mainan. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjadi lokasi pembuatan gamelan mainan, yaitu di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

Butuh waktu 19 menit berkendara dari pusat kota Yogyakarta ke arah selatan menyusuri Jalan Parangtritis untuk menuju ke Kampung Dolanan di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Kampung itu terbentuk pasca tragedi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam yang menghancurkan harta benda termasuk sumber perekonomian masyarakat. Bunyi denting logam beradu terdengar nyaring di telinga. Hingga rasa penasaran pun menyergap saat saya singgah di rumah salah satu penduduk di RT 02 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo. Ternyata suara itu berasal dari aktivitas pemilik rumah yang memukulkan palu besi pada beberapa bilah logam tipis dengan ukuran panjang 12 hingga 18

0: cm dan lebar 5 cm. Cara tersebut digunakan untuk menentukan bunyi nada pada bilah logam yang menjadi bagian penting gamelan.
1: Pendengar, saat ini saya berada di rumah Bapak Isti Utomo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buang, tepatnya di RT 2 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan Mbah Buang ini pendengar adalah salah satu perajin mainan tradisional yang ada di Pedukuhan Pandes. Saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbah Buang. Selamat siang Mbah Buang.
2: Ya, selamat siang.
1: Mbah Buang, ini sedang membuat apa ini siang ini?
2: Siang ini membuat gamelan.
1: Kalau mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir itu?
2: Prosesnya? Ya, awalnya itu nek membuat gamelan niku saking dream. Dream di pecah, nanti di pola, nanti dipotongi. Nanti terus ini dipasang di sini, terus di finish. Dibuat warna di brom ini.
1: Bisa berapa lama membuat gamelannya?
2: Mungkin satu itu lamanya kira-kira 1/4 jam kalau sudah jadi cacatan. Yang lama itu bikinnya kotak itu, kalau sudah jadi apa ya, besinya ini tinggal ngebrom, nanti setel sudah jadi.
1: Harga jualnya berapa?
2: Harga jualnya gamelan yang kecil ini 25, yang besar 150, yang lebih besar lagi 200.
1: Terus kalau di rata-rata ini Mbah Buang, per bulan penghasilannya berapa dari usaha membuat dolanan tradisional ini?
2: Kira-kira ya seharinya itu ya 150.
1: Dikerjakan sendiri atau dibantu tenaga dari luar gitu?
2: Nggak, dibantu istri saya kalau ngecatnya.
1: Kalau dulu mulai membuat ini sejak kapan?
2: Tahun 75 itu sudah mulai membuat sampai sekarang.
0: Selain Mbah Buang, di kampung dolanan juga terdapat beberapa perajin yang membuat bermacam-macam mainan tradisional seperti otok-otok dari bambu, kemudian kipas, wayang, kitiran, hingga payung berbahan kertas. Semangat yang tak pernah padam terlihat jelas pada diri mereka yang terus berkarya membuat dan menjual mainan tradisional di tengah gempuran permainan modern yang merebut perhatian anak-anak.

0: terbentuknya komunitas pojok budaya di Desa Pangungharjo pada tahun 2008 ikut berjasa mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat. Sekar, sebagai ketua komunitas tersebut, merasa prihatin munculnya permainan modern menyebabkan anak-anak sekarang melupakan mainan tradisional yang syarat nilai filosofi.
1: Kayak payung, payung itu bentuknya kan kayak payung Cina atau payung moto yang untuk mayat kayak gitu. Nah itu kan simbol pengayoman. Jadi kalau jadilah orang tuh mengayomi semua orang kayak gitu. Terus nanti kayak otok-otok itu muternya mesti ke kanan. Itu filosofi kanan sama kiri kan lebih baik ada di kanan. Terus kayak kitiran itu kalau di sini lebih ke tiga dimensi, bentuknya kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan bentuknya berputar apa roda gitu. Terus jadi kalau filosofinya sih, kalau hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang sederhana kayak gitu. Jadi pokoknya manusia itu jangan sombong terus kayak gitu. Terus simbahnya pun juga
0: menyadari tantangan zaman yang sudah berubah. Sekar tak kehilangan akal untuk mendekatkan mainan tradisional kepada masyarakat. Setiap ada kunjungan wisatawan di Kampung Dolanan, ia selalu memasarkan mainan karya para perajin yang harga jualnya mulai 5.000 hingga 200.000 rupiah per buah.
1: Kalau untuk pemasaran sih, karena mainan itu juga cukup, maksudnya untuk sekarang tuh jarang diminati, kecuali kalau untuk acara-acara tertentu ataupun souvenir tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita beli produknya aja, mainan tradisional ya cuman kayak gitu, kayak bentuk kipas, otok-otok, cuman kan gimana caranya nilai jualnya itu lebih tinggi. Jadi dibuat kayak outbound edukasi untuk mereka merasakan pembuatan dari mainan tradisional itu gitu. Kalau pas dari sekolah-sekolah datang ke situ kan enggak cuman permainan aja, jadi kayak outbound terus workshop membuat dolanan seperti itu, tapi lebih berbasis edukasi. Kalau dulu 90-an lah itu masih 50 jenis, cuman sekarang tinggal 15 jenis. Ada otok-otok, terus ada kipas juga, ada payung, terus ada juga blimbingan, wayang, angkrek, gamelan kayak gitu. Kayak dari kacamata Bang Jo itu udah enggak ada, karena kan yang di sini tuh mengandung unsur kayak seng gitu loh, jadi cukup berbahaya juga. Tapi kalau orang dulu ya main ya udah tahu tata letaknya kayak gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan pokoknya harus hati-hati, pewarnanya pun juga harus hati-hati. Jadi bahannya kayak gitu.
0: Upaya komunitas pojok budaya mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat mendorong datangnya wisatawan ke tempat ini. Salah satunya Siti Nur Istianingsih, warga Dukuh Imogiri Bantul yang pernah berkunjung ke Kampung Dolanan sekitar bulan Februari silam.
2: Kalau saya itu juga bagus, kita kan mainan tradisional niku kan sekarang sudah hampir punah nggih. Nah, niku di sana kan menguri-uri mainan yang tradisional. Nah, itu sangat perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa permainan itu juga banyak sekali bisa mengembangkan dari segala aspek anak-anak tersebut.
0: Lurah Desa Pangungharjo Sewon Bantul, Wahyudi Anggor Hadi, sebagai pencetus berdirinya Kampung Dolanan, bercerita tentang sosok Nyai Sompok yang mengawali pembuatan mainan tradisional di desanya.
3: Membuat dolanan anak-anak itu dibawa oleh ya moyang seseorang yang pertama kali mukim di sana yang namanya Nyai Sompok. Dan Nyai Sompok itu katanya sih berasal dari ada keturunan darah Majapahit. Ya cukup masuk akal sih, karena memang Majapahit itu kemampuan krianya luar biasa. Dia yang mempengaruhi Bali, dia yang memang mempengaruhi Thailand dan lain sebagainya, itu seni krianya itu. Yang kemudian karena dia mempunyai aliran darah itu, aliran darah Majapahit itu, yang kemudian mampu mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kriya-kriya sederhana kan sebenarnya.
0: Wahyudi pun merasa bersyukur keberadaan Kampung Dolanan sebagai destinasi wisata budaya mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya.
4: Yang jelas para pengrajinnya itu memperoleh nilai jual yang berbeda, jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum ada Kampung Dolanan, untuk satu unit mainan itu paling bisa dijual dengan harga 3.000-an misalnya gitu. Dengan adanya Kampung Dolanan yang tidak hanya menjual produknya ansi, tetapi ada experience, ada knowledge, ada atmosphere dan lain sebagainya. Jadi setiap anak bisa membayar ya, 40 sampai 50 ribu rupiah tergantung dari paketan yang diambil.
0: Usaha tak kenal lelah dan pantang menyerah terus dilakukan warga yang tinggal di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul untuk melestarikan mainan tradisional. Meski tantangannya berat, namun mereka tetap yakin mainan tradisional sebagai warisan adiluhung nenek moyang di masa lalu tetap bisa bertahan melintasi zaman.
5: Drama 4 RRI Ngayogyakarta.

Nasional Tokoh Pewayangan Pundokawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

0: kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyotipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di Dalem Joyotipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyodipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Jepro yang bernama Sangkara Muda yang bergerak di bidang sosial dan budaya akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyotipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta. Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Jatipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI, pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyotipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyotipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyotipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multi talenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Joyotipuro, Joyotipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya dalam Joyotipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyotipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyotipuro? Joyotipuro kan menantu Sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Joyotipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lu silakan kalau mau tangkap saya. Berarti ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyotipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyotipuran. Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Dalam Kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita di seluruh Indonesia.
1: Jadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, PPI itu organisasi sebelum menjadi organisasi yang dinamakan Hari Ibu. Hari Ibu itu hasil inspirasi dari Kongres Pertama Perempuan yang ada di 1928, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
0: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan, dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daup 6 Yogyakarta paring serat pengaji-aji kagem para petugas palang pintu perlintasan kereta api ingkang tansah siaga njagi lancaripun kereta api saking potensi kecelakaan dening kendaraan mobil lan sanesipun. Serat pengaji-aji menika kaparingaken dening PJL Purwono Prasetyo wonten ing salah setunggaling apel pembinaan KAI Daup 6 Yogyakarta. Awit rasa siaga ingkang sampun katindakaken sadangunipun piyambakipun nindakaken tugas. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken kompetisi bahasa dan sastra tahun 2021 tingkat kabupaten lan kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Yusoto meratelaken bilih kompetisi menika dipunadani kagem nguri-uri wontenipun basa, sastra, lan ugi aksara Jawa ingkang minangka identitas budaya lokal. Kejawi saking menika, wontenipun kompetisi menika ugi minangka srana ambentuk para kadang muda ingkang kagungan minat lan bakat ing bidang sastra Jawa, kados tontonging, maos pawartos basa Jawa, lan ugi nyerat aksara Jawa. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Wisnu Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangkan giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih katuraken sekeber sejenak kenangan bersama kasusul giaran Mbangun Desa. Wanci jam 8 katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko kasusul Raruncen kending-kending lelakon tumugi kirang langkung wajib jam songo. Titi wancini pun mirunggan lagu langgam Jowo kabiyarsa. Lan mungkasi pepanggian wontening dalu meniko kepareng katuraken sandiwara radio kiwaosan buku Boso Jawi. Sesarengan kalian kulo Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng ngayai jejiban wontening titi wanci meniko. Sekeber sejenak kenangan bersama. Wedal menika sampun kacawisaken daruncen lagu-lagu saking Mas Mantos. Temtu kemawon ing pangajap, mugi saged ndamel renaning penggali. Murwakani pepanggian wonten gelo kasusul mangke cintaku jauh di Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo ing donya olah tetanen supados kasil ing pertanian mliginipun olah tetanen wekdal tata cara anggenipun nanem ngantos dumugi taneman menika sampun siap panen lan ingkang baken bebas saking omo mawerni-werni omo katusto serangga asring damel kuciwo poro kadang tani amargi gagal utawi boten sios panen. Wonten salah setunggal kadang tani jeh meniko poro wiranem ingkang meligi wonten ing rembakanipun teknologi lan sampun kasil damel alat kangge presto omo ingkang sinebat utawi naminipun Klaper X. Alat meniko kangge ngundaleni omo. Kados pundi mulo bukanipun kadang tani meniko damel alat, Ihsan Muklis kadang tani ingkang sampun nyipto alat meniko. Sumangga kita pitanggetaken sesarengan Wawan Rembak kula wonten ing Bangun Desa dalu meniko. Sugeng mitanggetaken. Sugeng dalu Mas Ihsan, gimana kabarnya dos pundi Pak Wartos?
1: Sugeng dalu Mbak, alhamdulillah baik.
0: Nah Mas Ihsan ini sebagai petani muda yang mengkaitkan juga dengan bidang teknologi, bisa diceritakan ini awal mulai seperti apa, kemudian bidang teknologinya apa ini, monggo.
1: Untuk pada awalnya sendiri memang itu dari awal COVID ya, pada saat itu posisi saya masih di SMK. Dan karena background saya yang di pertanian itu, saya kolaborasikanlah antara dunia pertanian dan teknologi. Pada latar belakangnya sendiri memang dari permasalahan, terutama di desa saya, di Desa Mugel itu ada serangan ulat. Nah di sini serangan ulat itu mengakibatkan gagal panen lah. Jadi di situ saya kolaborasikan ilmu apa yang sudah saya terima di SMK dan juga background saya yang pertanian itu, dan di situ ada mulai riset pengembangan yang didukung langsung dengan dinas pertanian terkait BPTP DIY dan beberapa petani langsung yang mempraktikkan secara langsung di situ, sehingga kami kembangkan lagi lah seperti itu.
0: Nah berarti dari COVID itu kan sekitar tahun 2020.
1: Iya. Yeah.
0: Itu nama teknologinya apa, kemudian sudah langsung bisa jadi atau bisa disampaikan ada trial and error? Nah,
1: untuk alatnya itu namanya Klaper X. Jadi utamanya di sini kan alat perangkap hama ya. Jadi karena tadi serangan ulat yang menangkap, kita tangkap induknya. Kita di sini bukan langsung jadi, ada pengembangan, ada apa namanya, penyesuaian di lapangan juga, di melalui beberapa riset, mungkin pemilihan warna lampu, rancang bangun dan sebagainya.
0: Nah itu ketika ada disampaikan dari petani-petani lain begitu ya, bahwa ini loh ada serangan hama, kemudian kok bisa kepikirannya Mas Ihsan langsung ke lampu? Nah sebelum-sebelumnya bagaimana caranya dari petani-petani ini, apakah hanya dengan pemberian cairan-cairan itu ya?
1: Yeah.
0: Nah, cairan itu saja, atau kemudian bagaimana kepikiran idenya kok lampu gitu?
1: Untuk awal idenya sendiri memang browsing di internet dan juga studi literatur dengan dinas terkait mungkin, dan dosen-dosen di pertanian juga, karena kan background saya di elektro, jadi masih belajar juga di dalam penanganan hama. Dan di situ kenapa muncul lampu, karena hasil dari mungkin riset studi di browsing tadi, dan dari dinas itu saya kembangkan dengan pembuatan alat tersebut.
0: Menarik ini. Tadi Mas berarti menyampaikan ada pihak juga dari pemerintah yang mendukung. Kok bisa? Awalnya gimana? Nah, monggo.
1: Pada awalnya sendiri kan memang ini riset pribadi ya, nggak ada campur tangan.
0: Jadi mandiri dari, ya, awalnya.
1: Mandiri. Jadi memang utamanya membantu petani, murni membantu petani, dan sehingga karena sudah dirasakan sendiri oleh petani, bahkan dilirik dengan dinas terkait, sehingga kami kembangkan lagi biar lebih bisa diaplikasikan di semua lahan, mungkin di semua wilayah, sehingga untuk saat ini bisa diperjualbelikan juga.
2: Nah awalnya tadi kan ini pakai lampu butuh riset ya. Nah itu memang ada kategori lampu yang seperti apa saja Mas Ihsan?
1: Untuk kategori lampunya sendiri yang paling banyak menarik perhatian hama itu memang pakai lampu UV. Kemarin sempat melakukan beberapa riset, beberapa warna lampu, mungkin putih, biru, hijau dan sebagainya, itu memang paling banyak di warna ultraviolet. Jadi hari hama itu atau kupu yang menyerang itu tertariknya dengan gelombangnya, bukan terang atau jenis warna lampu yang digunakan, seperti itu. Jadi kan dari mungkin hama yang sudah tertarik dengan warna lampu tersebut, nanti di bawahnya ada nampan berisi air sabun untuk tangkapannya. Kenapa menggunakan air sabun? Karena kan sayap serangga itu mengandung lapisan lilin ya. Jadi kalau menggunakan air sabun itu bisa larut, bahkan jadi nanti nempel di situ.
2: Kalau air biasa berarti dia kemudian bisa terbang.
1: Iya, sempat ada pernah yang nyoba pakai insektisida yang biasanya untuk nyemprot itu, bahkan nggak ada hasilnya yang tertangkap sama sekali.
2: Di bawahnya itu juga nggak ada tertangkap.
1: Nggak ada.
2: Apa itu Mas, penelitian Mas Ihsan kok bisa padahal dengan lampu yang sama atau tidak?
1: Lampu yang sama juga pakai UV itu, pakai, pernah tetangga yang mencoba itu kan pakai cairan insektisida buat nyemprot, itu kan nggak ada kandungan sabunnya, jadi sayap serangga itu nggak bisa larut lah lapisan lirinya, jadi masih bisa terbang lagi.
2: Nah ini kan disebutnya adalah clapper eggs, mungkin bisa digambarkan kagum sutus nubuti ini bentuknya yang seperti apa sih Mas? Kemudian prosesnya risetnya sudah disampaikan, tapi proses untuk membuatnya secara singkat ini seperti apa?
1: Untuk pembuatannya sendiri sebenarnya kita menggunakan komponen sederhana ya, menggunakan rangkaian elektronik sederhana yang di situ nanti udah otomatis juga, misal malam itu akan menyala sendiri dan kalau gelap, kemudian kalau udah pagi atau terang itu akan mati sendiri dan otomatis mengisi daya pada alat tersebut.
2: Oh berarti pakai tenaga surya?
1: Iya.
2: Oh menarik. Tadi saya baru mau bertanya, ini nyolokin listriknya di mana? Kemudian berarti ini dipasang di setelah jadi, kemudian saat ini petani berarti membeli begitu ya. Nah ini butuh berapa kah clapper X tersebut menangkap serangga tadi untuk satu petak sawah atau bagaimana ukurannya Mas?
1: Kalau rekomendasi dari BPTP DIY, dari Dinas Pertanian DIY itu 1 hektarnya sekitar 25 sampai 30 lampu. Jadi baiknya itu memang digunakan secara serentak, jadi bisa dipasang di tengah-tengah, jadi jangkauannya lebih luas. Tapi kalaupun dipasang sendiri bisa dipasang di pinggir, jadi ibaratkan kayak pagar, jadi sebelum serangga itu masuk ke lahan kita tangkap dulu di pagarnya.
2: Apakah sudah ada riset juga dari Mas Ihsan, satu lampu itu bisa menangkap sampai berapa serangga?
1: Untuk hasil tangkapannya sendiri, beda lahan akan beda hasilnya juga. Nanti beda wilayah dan bulan purnama itu akan berbeda-beda. Bahkan kalaupun di situ nggak ada hasil tangkapannya, bukan berarti alat itu tidak berfungsi, tapi memang lahan itu benar-benar nggak ada serangannya, serangan hama, seperti itu.
2: Kemudian untuk pemasangan, ini apakah sudah mulai dari tanam, sudah dipasang, atau ada musim-musim tertentu, Mas Ihsan?
1: Kalau pemasangannya sendiri memang baiknya itu di awal masa tanam, jadi kan sebelum ditanam tanaman misal bawang merah atau sebagainya itu biar netral dulu lahannya. Setelah netral bisa dipasang, ditinggal di sawah itu, ditinggalkan nggak masalah karena sudah tahan air juga, air hujan sebagainya. Jadi misal udah tangkapannya banyak tinggal ganti air sabun saja.
2: Begitu. Nah tadi disampaikan sebelum ditanam justru harus dipasang dulu, itu butuh berapa hari kah untuk memastikan bahwa serangganya itu sudah tidak ada yang menyerang lahan tersebut?
1: Kalau untuk panduan resminya itu sebenarnya nggak ada. Yang pastinya yang sebelum masa tanam, pas saat olah lahan, pas mungkin membuat lahan untuk ditanam itu langsung dipasang nggak masalah. Nanti kan pemasangannya di atas permukaan tanaman, jadi biar hama itu bisa melihat lah gelombang dari UV itu terlihat di serangga.
2: Nah Mas Ihsan, kalau tadi kan butuh satu lahan itu ada 25 Clever X ya. Boleh juga disampaikan kepada Sutrisno Butoyo, apa kemudian keunggulannya? Karena kan tadi tahan air. Nah, itu kemudian jangka waktunya atau ketahanan dari lampu Clever X itu hingga berapa tahun?
1: Untuk daya tahan dari alat ini yang sudah dirasakan atau diaplikasikan di pertanian itu sekitar 1 tahun, bahkan beberapa musim itu masih awet, masih bisa digunakan terus menerus. Jadi kan pas pemasangan cuma 1 kali di awal, nanti bisa digunakan terus menerus. Tapi semisalkan nanti mati, kan yang namanya elektronik pasti ada masa rusaknya, jadi tinggal mengganti baterai saja seperti itu. Dan mungkin keunggulan lain yang pada awalnya kan menggunakan penyemprotan kimia kan mahal juga ya. Sekali penyemprotan 200-300 ribu. Bahkan misal ada serangan lagi, nanti disemprot bolak-balik. Jadi banyak menggunakan biaya yang banyak. Kalau menggunakan alat ini kan sekali pasang bisa digunakan terus-menerus.
2: Baik, berarti adakah juga yang disampaikan dari petani-petani yang sudah menggunakan Clever X terkait penekanan biaya ini? Ada tidak yang sudah menyampaikan, oh lebih hemat dengan Clever X atau dengan pestisida dan sebagainya?
1: Dari yang sudah dirasakan petani itu sudah banyak yang bilang sendiri menekan biaya, terutama pas pemeliharaan tanaman. Di situ yang semulanya biaya untuk penyemprotan kan banyak, beberapa kali 300 dikali berapa itu nanti. Dan kalau menggunakan ini kan cuma sekali pasang aja. Dan juga bahkan alat ini kan bisa digunakan di berbagai jenis tanaman, nggak hanya bawang merah, jadi bisa padi, cabai dan segala macam tanaman.
2: Hampir semua bisakah? Melon, semangka gitu juga bisa?
1: Iya bisa.
2: Menarik. Nah kemudian apa responnya lagi dari petani terhadap peningkatan produksinya?
1: Untuk peningkatan produksi sendiri di sini yang ditekankan bukan hasilnya lebih banyak ya. Jadi di sini mengurangi yang namanya kandungan kimia. Yang sebelumnya kan banyak menggunakan kimia, kita kurangi, kita beralih ke yang ramah lingkungan menggunakan alat Clever X yang semuanya kimia kan kita sudah berkurang.
2: Nah kemudian ketika ada hadirnya Mas Ihsan membawa teknologi Clever X ini ya, lampu, adakah tantangannya dari sekitar mungkin, atau betul nggak sih ini bisa menangkap serangga misalnya?
1: Untuk tantangannya sendiri ada pastinya di pas penelitian, pas pengembangan itu dari petani itu nggak langsung menerima. Jadi ada tantangan tersendiri, alat apa sih ini, mending pakai semprot kimia aja yang lebih jelas hasilnya.
2: Sudah dari dulu begitu ya?
1: Iya, pasti ada di situ. Dan di sini untuk PR-nya kita melakukan edukasi, melakukan pelatihan juga, didukung langsung dengan dinas pertanian juga tentunya, karena kalau sendirian kurang ada pendukungnya, jadi biar petani itu lebih percaya seperti itu.
2: Baik, nah kemudian nih untuk pengembangan Clever X ke depan, apakah masih ada inovasi-inovasi atau ini sudah dikategorikan baik begitu?
1: Untuk kedepannya pasti ada pengembangan lagi ya. Di sini untuk saat ini kan sedang ada proyek juga dengan Dijen Hortikultura dengan Bu Atin. Ini masih ada riset dengan dosen UGM untuk proyek nanti di Duren. Jadi alat ini, Clever X ini nanti bisa digunakan di Duren. Kan untuk pengembangan saat ini kan Untuk kemarin alat yang dikembangkan itu kan masih universal, semua hama itu tertangkap. Jadi kalau untuk proyek yang sekarang itu lebih khusus hama yang dituju, misal di tanaman durian itu fokus untuk durian seperti itu.
2: Dan nanti apa yang membedakan begitu ya? Yeah. Itu yang masih terus dirisetkan. Nah, menarik sekali perbincangan kita bagaimana generasi muda, generasi Z ini bisa menemukan dan juga membantu mendukung pertanian juga. Mas Ihsan, apa yang ingin disampaikan juga kagem Sutrisno Budoyo yang ingin terjun di dunia pertanian terutama di bidang inovasi dan teknologi?
1: Untuk mungkin pesan teman-teman di luar sana yang mau terjun di dunia pertanian, intinya jangan takut untuk memulai. Mungkin di sini kan saya masih belajar juga, banyak belajar di lingkungan, di lingkungan sekitar. Jadi jangan takut untuk terjun di dunia pertanian, mungkin takut panas atau segala macam. Dan karena perkembangannya zaman kan kita harus mengembangkan teknologinya juga. Nanti di pertanian bisa kita mungkin monitor di rumah, bisa kalau nyiram tinggal klik di HP juga bisa nanti.
2: Oh, berarti untuk lampunya itu kalau ini berkaitan dengan penyiraman atau lampu, tadi kan lampunya otomatis ya?
1: Iya.
2: Berarti tidak diatur dengan handphone ya?
1: Enggak.
2: Tapi kalau untuk yang siram-siram tadi?
1: Untuk penyiraman kan beda alat nantinya.
2: Oh,
1: ada inovasi lain.
2: Mas Ihsan juga?
1: Iya, sedang proses mengaplikasikan di lapangan.
2: Baik, kita tunggu kalau begitu nanti sudah jadi. Kita tunggu untuk perbincangan berikutnya ya, bagaimana ini teknologi-teknologinya. Terima kasih sekali matur nuwun sangat Mas Ihsan sudah berbincang bersama kami di Bangun Desa hari ini. Matur nuwun nggih.
1: Matur.
0: Sutrisno Budoyo kanyoto para wiranem nggih sampun sengkut lan budidaya ndamel alat pertanian supados anggenipun panen saged kasil ingkang sae. Amargi tanemanipun boten katara omo, amargi alat ingkang sampun pun damel lan saged dipun praktekaken para kadang tani, anggenipun unggul wentah olah tetanen. Sutrisno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi-mugi saged murakapi kagem kita sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa candhaipun.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matenwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko dalu menika ngaturaken ira-iraan hiburan karunci kanthi gending-gending lelagon sesarengan kalian keluarga karawitan Condong Raos ingkang dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Gending kladrang manten, laras pelok padebaran. Gending menika mujudaken gending pakurmatan sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Gending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Gending ladrang manten katabuh kanthi sorak.

0: Ding boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten, mujutaken gending pakurmatan, toto upacara ngunduh mantu, gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit, wonten dalemipun romo ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Huh? Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja atau sampai sekarang?
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya, Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.
3: Yem, miem. Weh, cakin yang dia. Panas sudah ngeram tenan lho, Ki. Kendinnya nanti ya, Yem.
4: Wah, kakang wes mulai kok sawah. Aku nganti raro, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgah nih, Kang.
3: Nyah.

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi jare oke, ae vitamine,
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener, vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye, Yem?

0: Lah wong kuwaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki jijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki tupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mbendina jangan terong. Mengko kowe ora apa-apa ta?
1: Ora, Kang, aku marah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: Kak ngeret nak aku. Jembel kok kowe tak ranggil kuning, ranggil kuning. Kowe kok ora ketok-ketok nyangeni nyayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Nak gelu neng, kui sing nandur aku nahayu, kui arep mo, yang arep pen ngam, syukur yang gelum ngam ya aku sisan pen aku.
1: Kemangan pet, aku mau takkan baik kok. Penting.
0: Waduh, mateng aku. Tak gelu neng, kui yang nyelok jeneng kui rasanya ngatiku manyos. Manyos, tak jamnya. Kayak orang itu buntutan kayak lho.

0: muntah kok ringkis lho. Ning kandhane aku ya aku. Ora nak gelem ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak suman wae, he?
1: Mundhet, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngoder kowe. Yen kowe mah, ra engko tak dalahke ngendi yo.
1: Ya salah nakono bae kok.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku kan njamuren kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.

Nyuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi. Kanthi cariyos sauber tali tresno. Bilangan kaping 28. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhang.

Angeleh, wiwit aku bali saka ngene si Retno. Tak telepon-telepon kok ora nyambung blas. Piye to yo? Arepku ki sesuk bar nyambut gawe. Bengine ki teko karo Mas Warto, melu pasok tukon. Njur esuk nunggone ijab. Dan piye to ki Mas Warto ki? Ben, tak tinggal turu wae. Engko nek Mas Warto telepon, ben ganti ora tak angkat. Tinggal turu.

Mas Sofyan ora gelem tanggung jawab. Jur piye iki? Kudu piye carane Mas Handoko gelem dadi bojoku? Arep ora ditresnani aku yo manut. Aku gelem wae kok. Ket wingi Mas Handoko tak SMS ora gelem balesi. Tak telepone. Mas Handoko. Mas. Aku njaluk ngapura yo Mas, ono kedadean ngene iki. Aku tresno tenan karo Mas Handoko. Tenan kuwi Mas. Aku tetep bisa dadi wanita kang setya Mas Handoko. Mas, apa wae uripku kanggo Mas Handoko?

ono-ono wae Irna kuwi. Mongso njaluk aku sing kudu tanggung jawab lan ngijabi. Duh, njuru piye iki? Aku arep neng Jogja lan ninggal ibu. Ke ibu wae katon sedih banget amarga pilihane ibu ngujiwani. Haning sajake ibu sarujuk menawa aku ora mbacutake maneh jejeduan iki. Haning njur piye yo menawa ibune Irna ndesek terus karo ibu yo. Iki mau telepon wae karo nangis-nangis si Irna kuwi. Ora kena kedadian. Aku kudu bisa neng Jogja moni retno maneh. Lan aku kondo menawa aku arep ngelamar dheweke mergo aku tresno tenan. Aku moro neng Jogja, njur retno langsung tak ajak neng Magelang ketemu ibu. Kudu kuwi.

0: Esok iki aku neng klinik, njur awane bablas neng Jogja.
1: Retno, tunggu tekaku yo.
2: Han? Han toko?
0: Nggih, Bu.
2: Mreni kowe? Lungguh kene dhisik. Ibu arep kondo karo kowe.
0: Nggih, Bu. Ajeng ngendika napa to, Bu?
2: Wis sarapan to kowe, Han?
0: Sampun, Bu.
2: Oh, ya wis. Han, mengko awan kuwi alat-alat kesehatan arep dikirim jari Mbak Yumu Yuni. Wis tok siapke nggone to?
0: Lah nggih sampun to, Bu. Sedaya sampun sumadi kok.
2: Oh. Ya wis, nek wis siap. Yah. Ben klinike kuwi iso komplit Handoko. Lan warga kene menawa padha mbutuhake rak yo rasa ado-ado. Klinikmu wis komplit.
0: Nggih, Bu. Saniki nggih pun regeng kok.
2: Iya, Handoko. Ini Han, ibu arep kondo menawa rencanane ibu bab kowe karo Irna, ibu bakal mutusake. Iya Han, mutusake menawa kowe tetep kudu ijab karo Irna.
0: Ibu.

Sutresno Budoyo Cekap Semanten atur kiaran sandiwara radio basa Jawi. Ganti carios saubet tali tresno. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur sarta ndadosaken sukorno ing penggalih. Sugeng pepisahan, rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

0: Kristo, kok tak boleh nih ganti? Sing ganteng apa Mas Dedi kaya?
1: Lah, ngono ya kok.
2: Bapak niku kok njur leng ngono wae.
1: Lah kepriye? Apa enake tak goleke dukun wae?
2: Bapak niku lho kok njur dukun-dukunan.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong, ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa di

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi 1017 kHz Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika produser Asana Budi Sulastri.

0: Bendak-bendak sing putri nyiwel pipi merusuh bayi sing ono bobongane bapak ni. Katon, yen kekarune bungah banget. Bapak ibu mudo mau, Uralio, Serka Prabowo, lan Prananti Sisiani, sing sakwisi podo mangun brayat siji setengah tahun. Saiki wis pinaringan momongan wadon dijenengi Eka Jatmitri. Jenengiku peparingi Eyang Buyut Putri sing saiki dadi siji karo Prabowo. Bareng srengenge wis katon menduwur, keprungu swara wong wadon sepuh sing undang-undang.
1: Kene Eka, yo Pak Pung dhisik. Gila wis dicepaki banyu anget simbah.
0: Prabowo lan Prananti banjur podo ngajak anak yang mlebu omah. Bayi mau tinampan dening simbah ni, Kang Uralio Mbok Angkoro. Eka Jatmitri banget anggone lulut marang eyange putri mau. Dene Prabowo cepet-cepet adus sing sedulur meneh budal menyang kantor. Prananti toto dar kanggo kabeh lan gawe sego tim kanggo ndulang Eka. Sakwise sarapan, Bowo ngambung anaki ngarasi Siani lan pamit marang Iyang sarto biyungi budal Makaryo. Kabeh ing omahku wirumangsa mulya jroning ati. Kesusahan sing namani mbokos titik wiwit sekawit bisa digledhek lan dilalekake. Senajan Mbok Angkara klebu wong liyan drayan, ning Bowo tetep nganggep menawa dheweki ibune dhewe. Prabowo rumangsa menawa wis digedhekake saka bayi tumeking diwasa kanthi asih tresno kaya anak kandunge dhewe. Mula bareng Bowo omah-omah lan pindah ngenggoni tilas dalemi bapak ni, Mbok Angkara yo banjur diboyong dadi siji. Omahe Mbok Angkara dibangun banjur disewakake. Ora lali seminggu sepisan, mbokne diajak nili bapak ni, Budi Angkara, ing lembaga pemasyarakatan Semarang. Semunuga yang putri Bowo tangkepe menyang Mbok Angkara apik banget. Ngelingi menawa Mbok Angkara kuwi sing ngupeni lan itik-itik Prabowo putune nganti dadi wong sing becik lan mapan. Kaluputan lan dosane Budi Angkara ora tau diudik-udik. Jernyatane yo Budi Angkara dhewe sing saiki wis nebus kabeh wong pakartini sing ora bener. Wayah sore, sakwise podo dar bengi bebarengan, banjur podo lungguhan ning kamar tamu. Jatmitri wis bubuk wiwit bubar surup mau, mergo awan ora turu. Jur kliyekan ngeselke sing ngetutke. Awit isih podo samar wong mlakune sih bola-bali tiba. Dumadaan ono wong ngruk salam.
2: Kula nuwun.
0: Kabeh ngadeg. Jebul ono polisi mboncengake wong. Bareng wis diacarani lenggah, polisi mau kanthi kurmat takon.
2: Menopo leres Bu, mriki menika dalemipun Bapak Serka Prabowo.
3: Inci Dik, leres kulo semaipun ning Pak Bowo tindakan menopo saged menawi oleng kulo.

0: sungkem kula mugi katur, Pak. Bu.
1: Suarane bawa lirih. Banjur ungkep-ungkep ning meja tamu. Nangis ngguguk kaya bocah cilik. Barengi lumebune yang buyut. Simbah gendong Jatmitri. Yang buyut kaget. Jurendangu prananti.
2: Duh, ana apa iki? Anu yang sarang kenging kapikak. Liontin menika wonten fotonipun kali. Piantun kagung putri yang.
1: Yang buyut gagin deleng Liontin sing didekem Bowo. Masang koco tinggal juru meriksani sakolon jempling karo ngucap,
2: jebel bener kuwi fotone bapakmu tipio lagi lan ibumu wikanti.
1: Prananti jeger. Semunuku Bowo. Lagi bayi Bowo meneng. Saiki eyangi sing glulu ulai muwun. Mbok angkara mung kelap-kelop trenyuh. Semunutuh marang trikai sing lanang. Bareng kabeh wis noto ati. Eyang buyut ngendika.
2: Kuwi gedhe no ya le mengkonjur dilukis ning tukang gambar sing mumpuni nek wis dadi dipasang ning omah iki ya le.
1: Inci yang kula estuaken dawuhipune yang
2: muga-muga le arwah bapak ibumu ayom ayem tentrem ing pangayunan dalem Gusti. Muga-muga bapak ibumu dadi talanging berkah

Mekaten Sutresno Budoyo Babaring Carios Wawati Alas Pejaten Seratanipun C. Isar Joko.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wawasan buku basa Jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi giaran menika wau saged nambah sukornaning penggalih. Ing wusana sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih wonten ing atur giaran wawasan buku basa Jawi.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Perempat Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng Ngincang Sutasyo Budaya Sugeng Pepanggian Male Sesarengan Perempat RRI Yogyakarta. Pagi hari ini hari Senin 25 Mei 2026 sesarengan kalian kulo Andita Risia Tuspundi pawartos di pagi hari ini dan juga bagaimanakah cuaca di tempat panjenengan, apakah Jawa terang tasik gelap nopo Tuspundi. Monggo mendengarkan terus melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Setelah putih di pagi hari ini, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Bapak Kaniti Kabecian, kali ini Batik Hindu, sesarengan penyuluh agama Bu Puji, membahas mengenai asah, asih, asuh. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Swastiastu. Om Awikinamastu Namo Siddham. Sutresno Budoyo, sugeng pepanggihan wonten acara batik. Babakan titi kabecikan. Papan kangge kita sedoyo sawetawis nentremaken manah, nenengaken penggalih soho metit butir-butir kawicaksanaan gesang. Monggo sesarengan midhangetaken. Pada hari ini, mimbar agama Hindu akan mengambil tema menumbuhkan rasa asuh yang hangat, bijaksana, dan edukatif dalam ajaran agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, kita akan berbincang tentang sebuah konsep leluhur yang sangat akrab di telinga masyarakat kita, namun memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa dalam ajaran agama Hindu, yaitu asah, asih, dan asuh. Bagaimana ketiga pilar ini menjadi fondasi bagi kita untuk membangun hubungan yang harmonis, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar kita. Umat Sedharma yang budiman, kalau dalam ajaran agama Hindu, kehidupan ini tidak berdiri sendiri. Kita terikat dalam yang disebut dengan tatwamasi. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Dari sinilah lahir kesadaran untuk memastikan asah, asih, dan asuh. Asah bukan berarti mempertajam senjata, bukan. Melainkan mempertajam intelek atau budi kita yang diajarkan untuk saling mencerdaskan. Dalam kitab suci Sarasamuscaya disebutkan bahwa ilmu pengetahuan adalah perahu untuk menyeberangi lautan kesengsaraan. Maka asih adalah komitmen kita untuk saling berbagi ilmu, memberi nasihat yang baik, dan tidak membiarkan saudara kita jatuh dalam kegelapan atau ketidaktahuan, atau yang biasa dengan disebut awitnya. Perilaku asih mengubah kita dari pribadi yang mementingkan diri sendiri menjadi pribadi yang bermanfaat, atau biasa disebut parahita. Dengan mengasah sesama, kita secara tidak langsung juga sedang mengasah pisau kebijaksanaan dalam diri kita sendiri. Nah, contoh kehidupan sehari-hari tentang asah ya. Misalnya saling berbagi pengetahuan, atau dalam agama Hindu itu disebut dengan jnanayatnya. Contohnya seorang guru yang mengajar, itu bisa dikatakan dengan melaksanakan perilaku asah. Dia berbagi ilmu dengan siswa-siswinya. Kemudian juga memberikan nasihat yang membangun. Contohnya ketika Pendharma Wacana memberikan pencerahan, itu juga masuk dalam asah. Apabila kita rajin membaca kitab suci, buku pengetahuan, atau mengikuti seminar, itu juga tergolong dalam asah, meningkatkan pengetahuan. Nah, itu yang disebut asah dalam agama Hindu. Kemudian yang kedua adalah asih. Asih itu getaran cinta kasih yang tulus dari dalam hati. Ini adalah realisasi dari ahimsa atau tidak menyakiti ya. Saat kita memiliki rasa asih, kita tidak hanya melihat perbedaan, tetapi kita melihat percikan Tuhan atau biasa disebut dengan Atman yang sama dalam setiap makhluk. Perilaku asih ini adalah seperti air, yaitu menyejukkan. Jika asah adalah cahaya ilmu pengetahuan, maka asih ini perekat yang menyatukan hati setiap manusia agar tercipta kedamaian atau santi. Kemudian apa saja perilaku yang termasuk dalam asih ya? Biasanya menghindari menggunakan kata-kata yang kasar atau menghujat yang dapat melukai
perasaan orang lain. Kita sering ya menyakiti orang lain, bisa dikatakan sering sekali, namun kita tidak sadar. Kemudian menunjukkan empati dan kepedulian, misalnya menjenguk tetangga atau rekan yang sedang sakit, serta memberikan dukungan moral agar mereka lekas sembuh. Berkunjung ke saudara, teman, tetangga kita yang sedang sakit, kita mendoakan. Itu adalah bagian dari asih, cinta kasih. Kemudian yang ketiga itu melakukan dana punia, bersedekah. Bersedekah secara tulus dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Ya, contohnya membantu warga yang kekurangan apabila ada tetangga kita yang kekurangan. Kita bisa menolong, kita bisa membantu. Kemudian asuh. Asuh itu membimbing, mengayomi, dan memberikan perlindungan. Yang kuat melindungi yang lemah, yang senior membimbing yang junior. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai makhluk bermasyarakat. Perilaku asuh adalah wujud nyata dari tanggung jawab sosial. Dengan melakukan pengasuhan yang baik, kita memastikan bahwa nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai dharma tidak berhenti di kita, melainkan terus-menerus mengalir, terjaga pada generasi berikutnya. Contohnya menjadi teladan yang baik. Seorang pengasuh atau pemimpin harus memberikan contoh melalui perilaku yang nyata, bukan sekedar kata-kata, karena memang kata-kata itu sangat mudah, namun dalam menjalankan perilaku itu tidaklah mudah. Misalnya ya, seorang guru atau orang tua yang menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan sembahyang harian. Nah, contohnya ketika orang tua kita atau kita sebagai orang tua itu rajin dalam sembahyang, pasti anak-anak kita, anak didik kita juga akan ikut sembahyang, ikut rajin. Kemudian asuh, bagian dari asuh yang kedua itu melindungi yang lemah. Biasa disebut dengan raksanam. Memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman. Dan perlindungan pada mereka yang tidak berdaya. Misalnya, membela seseorang yang sedang diperlakukan tidak adil atau dirundung di lingkungan kita tinggal. Ya. Contohnya itu mengambil peran dalam menjaga keamanan lingkungan atau membantu anak-anak yatim piatu yang mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dasarnya. Lalu bagaimana kita menumbuhkan rasa ini di tengah dinamika dunia modern yang serba cepat dan terkadang kompetitif? Yang pertama, mulailah dari keluarga. Nah, keluarga ini adalah yang terdekat dengan kita, bagian yang terkecil. Keluarga adalah mandala terkecil. Seorang guru atau orang tua melakukan asah dengan menyekolahkan anaknya dan memberi pendidikan. Seorang guru yang memberikan pendidikan kemudian diperlakukan dengan kasih sayang. Ya, di sekolah anak-anak mendapatkan kasih sayang dari guru-gurunya, kemudian dia di rumah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Serta asuh dengan membimbing moral agar anak tumbuh menjadi pribadi yang dharmika, atau disebut dengan berjalan di jalan kebenaran. Yang kedua, di lingkungan kerja atau masyarakat, seringkali kita terjebak dalam ego. Ya. Namun, ajaran Hindu mengingatkan kita pada konsep Vasudeva Kutumbakam, bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Jika kita memandang rekan kerja sebagai saudara dalam satu keluarga, maka rasa ingin menang sendiri akan terganti menjadi semangat gotong royong. Ini seringkali terjadi ya di lingkungan kerja ya. Kadang kita tidak peduli dengan rekan kerja kita, namun tidak sedikit juga kita selalu bersaudara dengan rekan-rekan kerja kita, sehingga menimbulkan kekompakan, kerukunan. Bayangkan juga jika di kantor atau di pasar kita saling mengasah kemampuan, saling mengasihi dengan tutur kata yang sopan dan saling mengasuh saat ada teman yang sedang dalam kesulitan. Alangkah indahnya kedamaian yang tercipta. Umat sedharma yang kami muliakan, tantangan terbesar dalam menumbuhkan asah, asih, dan asuh adalah penyakit hati
yang dalam agama Hindu disebut dengan Satripu. Enam musuh dalam diri, salah satunya itu moha, kebingungan, dan matsarya atau iri hati. Nah, iri hati inilah yang sering muncul dalam diri kita. Iri hati sering membuat kita sulit untuk asah atau berbagi atau asuh atau membimbing. Kita merasa terancam jika orang lain lebih pintar atau lebih sukses. Nah, ini sering terjadi dalam diri kita. Disinilah pentingnya olah spiritual melalui yatnya atau pengorbanan suci, bukan hanya dalam bentuk ritual banten, tetapi juga pengorbanan waktu dan tenaga untuk menolong sesama. Dengan kita menjaga pertemanan, kita perlahan-lahan akan bisa mengikis ego tersebut. Namun itu tidak mudah. Mari kita ingat dalam pesan Bhagavad Gita, bekerjalah tanpa mengharapkan hasil bagi dirimu sendiri, tetapi persembahkanlah semuanya kepadanya. Ketika kita melakukan asah, asih, dan asuh sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan, maka tidak ada lagi beban, yang ada hanyalah kebahagiaan sejati, atau biasa disebut dengan ananda. Umat Sedharma yang kami banggakan, sebagai penutup siaran babakan Titika Bejian, mari kita merenung sejenak. Dunia ini mungkin penuh dengan perbedaan pendapat, kepentingan, dan latar belakang. Namun, asah, asih, dan asuh adalah bahasa universal yang melampaui segala sekat. Dengan saling mencerdaskan, saling menyayangi, dan saling menjaga, kita sedang membangun surga di dunia ini. Mari kita menjadi pribadi yang menyejukkan, menjadi penerang dengan ilmu asah, menjadi penyejuk dengan asih, dan menjadi penopang dengan bimbingan. Matur nuwun atas kebersamaan kita. Semoga sedikit ulasan ini mampu memercikkan semangat baru dalam hati kita semua untuk terus menebar kebajikan.

Opening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wih, itu mercon iki. Tak sumpete roponaanku wae ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
2: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, diseneni aku.
1: Yuwe, ora popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
3: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merebeki tenan, gak suaranya cedok banget ki.
4: Oh, jantra cetek ki, sek gede, dudu ngilek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
2: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
5: Perumater RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya, Mantrun Panjenengan Tarsanya Wiji, Sesarengan Perumpat RRI Yogyakarta, Lan Semeniko, Sumongko Kita Bita Ngatakan Sesarengan, Uyon Uyon Injing, Keding Siring, Pelok Barang, Kagem Panjenengan Sugeng, Bita Ngatakan.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pentingnya falsafah Jawa, Gemi Nastiti Ngati-hati, sebagai landasan literasi keuangan di tengah maraknya layanan keuangan digital dan budaya konsumtif. Sri Sultan menjelaskan, falsafah Gemi Nastiti Ngati-hati mengandung nilai kehati-hatian, keberlanjutan, dan pengendalian diri dalam mengelola keuangan. Nilai Gemi mengajarkan kemampuan menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang. Nilai Nastiti mengajarkan kecermatan dalam menganalisis sebelum mengambil keputusan finansial. Beralih ke informasi lain. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ambrolnya talu di Dusun Sampangan, Kelurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Komisi C DPRD DIY melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Talut yang berada di bantaran Sungai Gajah Wong tersebut dilaporkan terus mengalami kerusakan dan berpotensi mengancam jembatan di sekitar lokasi. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro. Lurah Wirokerten, Rahmawati menjelaskan, talut ambrol di wilayah Sampangan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2024. Awalnya kerusakan hanya kecil dan sempat diperbaiki secara swadaya oleh warga. Namun kondisi terus memburuk setiap musim hujan karena posisi talut berada di tikungan Sungai Gajah Wong yang memiliki arus cukup deras. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Prompat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Monggo di pagi hari ini masuk kelas dulu bersama dengan Bu Guru Jengdit nggih to. Di pagi hari ini semoga kabar baik nih kagem panjenengan. Monggo nanti bisa langsung telepon di 0274540333 atau di 0895014166. Pertanyaannya apa Jengdit? Pertanyaannya, sutresno budaya dikupas kulitnya ada bijinya, digigit bijinya ada batangnya. Apakah itu? Sugeng Enjang, yang lucu-lucu, yang menarik nih. Monggo.
1: Sugeng
0: Enjang, butuhi jodos pun di pawartos.
1: Sami sehat, paling cuma pangapunipun, kosok langsung kagem pengiran sekeluarga lak nggih sami sehat.
0: Nggih, alhamdulillah butuhi jodos sehat semua.
1: Dungo-dungo nggih sendi.
0: Nggih.
1: Mundut petok ya len bulet bae. Dibuka kulite neng isine.
0: Nggih.
1: Di gigit di sokot di brakot enak datangi apa sih tak mau gawe bakwan ini ya?
0: Waduh belum ngicipi ya Jengdit.
1: Kapan-kapan tak gawaknya.
0: Waduh jadi enak lah ini.
1: Wah kocok pakai sambal bawang.
0: Wah sip kali jangan nopo niku jangan deso. Wah
1: jangan ya Bogor.
0: Nah niku eco. Napa tetesipun?
1: Jagung.
0: Jagung? Catet dulu. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Salajengipun monggo sugeng enjang matuk. Katuk.
1: Enjang matuk batuk sendhi wong ayu.
0: Nggih. Mami.
1: Ya, Mami Sartika masuk.
0: Monggo Mami Sartika.
1: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah muah muah.
0: Muah muah muah. Sehat walafiat gitu.
1: Kok kepantel enggak afiat. Ya, sebab dengar sehat, dengar sehat. Heeh. Ya, kok tak melun jawab. Itu bener pun jagung ngoten mawon matur
0: nuwun.
1: Salam kasih Mbak Eni sisih kalih anak kula Brahmanti. Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Sugeng Enjang, matuk gatuk. Iya.
2: Wilujeng Enjing Bu Guru.
0: Wilujeng Enjing Pak Di.
2: Mboten ajeng jawab namung ajeng pamit Bu Guru.
0: Lho mau kemana?
2: Wonten tadi jalan-jalan olahraga Bu Guru.
0: Oh gitu hari Senin matuk olahraga.
2: Kaya sing ngawi atur jawab Bu Guru.
0: Gitu.
2: Nyuwun pamit.
0: Nggih. Dadah terima kasih. Jadi begitu ceritanya pamit. Salajengipun monggo sugeng enjang.
2: Enjang matok kato.
0: Sugeng enjang.
2: Ini Bapak Mursidi Jalan Kodia.
0: Pak Mursidi tos pundi pawartos.
2: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah.
2: Di keluarga sehat toh?
0: Sehat Pak Mursidi.
2: Di sedaya tansah binaringan kasarasan, kasarasan rezeki lancar.
0: Amin.
2: Kawan kula nggih, jagung niku wong dikrokoti ana batange jagung. Liyane niku nggih katanya mboten nonton nggih.
0: Nonton nggih.
2: Ngaten mawon Jengdit.
0: Nggih.
2: Kentosan kancane, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami, terima kasih. Salah jengipun, monggo sugeng enjang matuk gatuk.
3: Sugeng enjing matuk gatuk Jengdita.
0: Sugeng enjing Bu Agianti.
3: Nggih, sehat po Jeng.
0: Alhamdulillah, Bu Agianti terus pundi.
3: Sehat. Pokoke bal andong kaya mamiku Sartika.
0: Nggih. Sak menika.
3: Sarang ceko apoteka tresno. Jagung Jengdi.
0: Oh jagung. Nggih.
3: Matur nuwun Jeng.
0: Sami-sami sugeng enjang matur nuwun. Salajengipun monggo sugeng enjang matur gaduh.
4: Wilu ceng enjing, matok kato, cekeng terata watu dedek masuk ceng di.
0: Monggo Mas Mamat.
4: Apa saya itu ceng?
0: Alhamdulillah, Mas Mamat tersepundi.
4: Kalau tak gua-gua kita sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat-sehat yang tinggi, mugi-mugi. Panjangan tak gua-gua. Tantah pindah dengan sehat-sehat, lancar rezeki. Besar ke bermanfaat, kata yang gitu.
0: Enggi.
4: Ada yang masuk kiri, mendung tipis tu. Tapi niki ya ada saya yang cerah. Awak dah lu sempat jawah tapi buatan tangu.
0: Buatan.
4: Mugi-mugi sedaya kerupuk empat ubi sesenol sedaya pro empat konten pun dikemawan tancah final dengan sihat lagi. Yang belum tak kau lebih pulang apa tu?
0: Enggi.
4: Ye, ngene jawab tu jagung sing.
0: Mboten nggih.
4: Ya, jawab ket wau ya gacae dereng urutane sajake.
0: Mboten nggih.
4: Paripurna samangke. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Terima kasih. Salajengipun monggo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Enjang monggo Pak Raimbang.
5: Iya. Ya, sehat dan sempit, keluarga.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Rima terus bundi cuacanya di sana nih.
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Kalau ya tak melu jawab.
0: Monggo.
5: Janjane ya muni melu ya melu. Neng mau ya si kui ketemu nih.
0: Apa deh, tuh?
5: Kalau si kari kita muni melu ya.
0: Ya.
5: Ya jagung.
0: Jagung. Ya.
5: Macam awal sendit.
0: Sami-sami terima kasih. Berikut ya monggo Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang matuk katuk jengti jalan Pramuka masuk.
0: Monggo silahkan dari jalan Pramuka.
6: Jawabannya tiada lain dan tiada bukan adalah jagung.
0: Gitu ya.
6: Gitu, terima kasih.
0: Sami-sami. Berikutnya monggo Sugeng Enjang.
7: Cau
0: Anli.
7: Macam berbeda, wau lembut tani pun ada cerah.
0: Tadi cerah, sekarang mendung.
7: Enggak.
0: Wah, gitu. Memang enggak agak berbeda. Iya.
7: Jawaban lo Yumi.
0: Napa?
7: Yumi.
0: Yumi.
7: Jagung.
0: Oh, kok Yumi? Napa niku nggih, sami-sami jagung nggih. Matur nuwun Pak Amin. Sugeng-sugeng.
4: Sugeng.
0: Enjang. Mana nih ya yang diklilis? Betul?
4: Iya.
0: Kang, Kang, Kang. Cuaca gimana Kang Gilas?
4: Cuaca ya agak redup ini.
0: Masih redup ya?
4: Iya.
0: Engkang bahkan pokoknya sehat
4: ngoten nggih. Alas-alasan.
0: Alas-alasan. Mau kerja alas-alasan ya toh. Iya. Maunya tapi pokoknya uangnya datang sendiri. Sama itu. Yuk salaman.
4: Yuk.
0: Yuk ngoten nggih. Monggo-monggo.
4: Ya. Yang jagung itu ya.
0: Jagung.
4: Pas sundut terus doncai itu. PP terus berada lihat yang batang.
0: Itu.
4: Iya jagung lah.
0: Ya. Sami-sami terima kasih. Kang Gila salah cengipun monggo. Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang madu gatu.
0: Sugeng Enjang monggo. Pak.
4: Pak Suwardi.
0: Suwardi monggo Pak Suwardi nengahan. Oh masih redup.
4: Ketendang Kang Gilas ini wau lah.
0: Nggih to.
4: Kekrindes Kang Gilas.
0: Waduh. Kekrindes.
4: Ya wong jagung.
0: Jagung.
4: Nggih.
0: Saestu. Nggih, matur nuwun nggih. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gatuk. Halo, Sugeng Enjang.
8: Halo,
0: Sugeng Enjang, monggo Pak Bambang.
8: Beres.
0: Terus pundi Pak Wartos, Pak?
8: Alhamdulillah, saya Ceng di Jasundi.
0: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah merek ramen.
0: Nggih.
8: Nggih. Kula kak nggih melu jagung niku wau.
0: Mboten nggih.
8: Nggih, makaten Ceng di matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Halo halo. Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang Ceng Dita.
0: Nggih Sugeng Enjang.
9: Niki saking Lopati.
0: Nggih, Pak Sawiyo di Lopati. Lopati dos pundi cerah nopo tasih redup?
9: Cerah niki.
0: Cerah?
9: Nggih.
0: Alhamdulillah.
9: Lanjut jawab nggih nami jagung niku wau.
0: Nopo?
9: Jagung.
0: Jagung.
9: Nggih.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang.
10: Sugeng Enjang, Bu Guru.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
10: Penasaran to, mesti urung ketemu nih iki sak kulone Pak Puji Graito.
0: Oh iya, Bu Asri. Sanes ya? Lembah Sunyi sanes?
10: Wah, sanes.
0: Wah, belum ya lupa ya. Pak Puji.
10: Langgan sampai kon Pak Puji nggih.
0: Nggih.
10: Tak kelo stadion. Kalau tak melu jawab lan iki pas kebetulan kalau pas tumbas ini iki.
0: Nggih to. Sing damel napa?
10: Kados ning Budhe Dwi Jawau.
0: Wah. Eto niku.
10: Nggih, cocok karo hawane.
0: Nggih.
10: Nggih, pun ngaten mawon kula tak jawab sami.
0: Nggih, dadah. Terima kasih. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
11: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Monggo
11: yu... Mbak Pipit ta niki wau.
0: Walah Mbak Pipit can digebang napa?
11: Nggih, kan kulon stadion.
0: Oh, Mbak Pipit. Mbak Pipit can digebang gitu ya.
11: Nggih. Ya sing teng Candi Gebang iki yo. Lewati ngarepe Mbak Pipit.
0: Walah, nggih. Wah, terima kasih infonya.
11: Nggih. Kula lor stadion.
0: Nggih, Yusuf Kap kan wedo to?
11: Sami niku, sami sak kelurahan.
0: Oh, sami.
11: Nggih, sami sak kelurahan. Perbatasane niku Kretek lor Karangasem terus nek kilan perbatasane Kretek Gremeng niku pun mino nek lor tesih wedo ngoten niku jengdi.
0: Oh, ngoten nggih.
11: Kula tak jawab.
0: Monggo.
11: Derek koncone. Terus niku didadekke emping jagung. Gen kula enten pabrike lho, Jeng.
0: Marning niku.
11: Ten senes emping oh. Jagung.
0: Eco niku.
11: Ip.
0: Wah.
11: Tak mameng cedhek ngleh gen kula nyabrang dalan. Ning pabrike ngene iku ngene Pak RT.
0: Ngoten.
11: Nggih, nggih ngoten mawon mungkin belakange ndak selak pedot. Cuaca cerah jendit.
0: Ngoten nggih.
11: Nggih mareng matur suwun pedalipun.
0: Sami-sami terima kasih informasinya. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp, monggo Sugeng Enjang.
12: Halo Sugeng Enjang.
0: Halo Sugeng Enjang, monggo Pak Muladi. Oke.
12: Nggih, cuaca ini cerah sekali.
0: Masih cerah sudah cerah ya?
12: Ya, bersinar matahari.
0: Wah, itu. Ya. Matahari ini bersinar.
12: Cerah hatinya Mbak Andet.
0: Iya.
12: Sip. Ya, Mbak. Iya, aku ingin jawab.
0: Nopo?
12: Ya, jagung.
0: Jagung juga ya?
12: Iya.
0: Makasih. Sama-sama. Terima kasih. Berikutnya kita ke WhatsApp dulu. Ada siapa ini? Ada. On. Pak Untung Raharjo, Sugeng Enjang, Matuk Gaduk, pokoknya yang penting guyu bahagia. Pak Said di Kali Kota jawabannya tak tahu. Pak Sutarno, assalamualaikum Jeng Di, jawabnya jagung. Terima kasih Bu Wigati, boten ngertos absen aja ya bulih. Mas Guru Kadipiro itulah jagung gitu nggih. Mbak Anggun assalamualaikum. Salam deh buat Jeng Dita aja, salam sehat, penuh semangat di pagi hari ini. Thank you. Salajengipun Bu Mami jagung, Pak Kartiman. Kulo jawabannya jagung Jeng Dit nggih. Kemudian ada Mas Pri di Playen jagung, Pak Ferry Gunung Kidul pelem. Sebentar, sing dicarikan lagi. Mana ini? Ada Bu Sumariati. Monggo.
13: Yang matuk gaduh sing geng enjang jendit Nggih saking sapa ngin badhe direk jawab jagung jawaban kula.
0: Salajengipun Pak Kasiyono.
14: Matur gatuh sugeng injing jengdit kula Pak Kasiyono mbulawen badhe batang pitanen menika. Menika batangan kula jagung jengdit. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Ada Pak Tupar.
15: Sugeng injing Bu Guru, kula tak niki murid saking Kulon Progo nderek jawab. Jawab loro asal mboten Bu Guru, disetrap mboten niki mangke kula. Mboten. Kula nduwe jawaban loro Bu Guru. Yang pertama jagung gitu. Sing kedua niku permen pentol niku ya ana batange, dibuka kulite niku atau plastike. Niko rek enten batangnya cilik kaya selang niko. Ngoten niku mawon nggih Bu Guru.
0: Nggih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Cahyadi jagung jengdit. Kemudian ada Pak Bambang Sampun, Kang Aji Sanden. Jawabnya syala. Nggih. Kemudian Mas Teo jagung. Nggih, Mas Agus Pasawo jagung. Dibuka lagi di 0274540333. Yang mau telepon monggo. Bu Widyaning sih buah kelengkeng. Sugeng njang. Matuk gaduk.
16: Njang mantuk mantu.
0: Widuh, nyanyi.
16: Kemarin parah tenan ya.
0: Enggak kayaknya ketinggian ya.
16: Aslinya nadanya rendah. Mm-mm. Tapi ngambilnya pertama kan berduren, jadi ngetutnya toh.
0: Nah iya.
16: Bukan karena grogi, tapi kondisi badan yang agak kesel ya, ceng.
0: Penuh kemarin kegiatannya.
16: Ya, alhamdulillah puana sepol ya, dilalah kok yorote ubih kumbame.
0: Langsung gitu namanya ya, rezeki. Pokoknya
16: saya mau tak baleni jeng aku penasaran karo lagu ini.
0: Boleh diulang lagi Buli.
16: Ya muka-muka cok iso mlebu ya.
0: Iya.
16: Lagi. Ya. Nanti Buli lagi kau jenak kesel, boleh rasa melu nyanyi.
0: Oh ya penasaran nah. Iya.
16: Oh malah dureng-ureng ya aku malah.
0: Ya enggak apa-apa wong penasaran.
16: Pokoknya ngapunten para pendengar ya pokoknya agak. Suaranya sih kondisinya agak kesel gitu aja.
0: Iya, enggak apa-apa. Nyanyinya wong yang penting wani tadi loh.
16: Ah betul, itu aku terus di WA Bu Yayu apa-apa Pak, yang penting wani nyanyi. Makasih ya Bu Yayu.
0: Iya, yang penting itu nyanyi rame-rame, meriah.
16: Iya, yang penting bisa melebu seneng rai-rai lo perkara nyanyi elek apa kan nomor 3.
0: Ah itu. Monggo saat ini jawabannya nopo.
16: Jawabannya ya melu-melu kancane wae jeng ya ketok ya jagung.
0: Nggih.
16: Ketok elu
0: ya to.
16: Jeng matur nuwun.
0: Sami-sami. Salajengipun monggo sugeng njang matuk gathuk.
17: Sugeng njang matuk gathuk imogi mlebet guru.
0: Nggih. Monggo Pak Sunardi.
17: Mursari. Iku tak jawab dhewe imawon.
0: Napa?
17: Telo ubi. Telo kaspol ngono.
0: Gitu.
17: Jonsai.
0: Nggih.
17: Di Jonsai mrasi jone slontro ning sisatan.
0: Ngoten nggih.
17: Ngoten lun.
0: Sami-sami.
17: Sing ketok nggih jagung niku.
0: Gitu nggih. Sami-sami. Monggo monggo satu lagi sugeng injang.
18: Sugeng injang matuk gaduk.
0: Sugeng injang matuk gaduk. Monggo Pak Mujiono.
18: Enderek ning dikira ngantuk.
0: Nopo kok ngantuk?
18: Ora ngantuk.
0: Enggak ngantuk.
18: Ngentek iki jam 6 ora nyaut-nyaut.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat, masuk sehat terus pundi.
18: Nah, ini sehat. Ginderen jawab nek salah yo garuk-garuk nek. Bener yo tepuk tangan romantuk-mantuk.
0: Nggih.
18: Ginderen jagung mawon.
0: Napa?
18: Jagung.
0: Jagung. Gitu ya. Sami-sami, terima kasih, matur nuwun. Sutresno Budoyo, nanti kita buka lagi ya untuk jawaban-jawabannya. Tapi yang mungkin Mbok pilih baru aja ceklik, apa tuh nih Bu Guru kok jagung-jagung menanam buah jagung di kebun kita, nanti gitu kan. Sutresna Budaya pertanyaannya, dikupas kulitnya ada bijinya, digigit bijinya ada batangnya, apakah itu boten saten pundi-pundi? Tetap nyawiji nggih.

0: beberapa kali terjadi bencana. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, pohon tumbang, dan lainnya. Bagaimana mengatasinya? Tentu, butuh kerjasama dari berbagai pihak. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua elemen masyarakat. Kesadaran dan peran aktif ini dimulai dari lingkungan sekitar dengan membentuk kampung tanggap bencana. Beberapa kelurahan dilakukan pelatihan, mulai dari pembentukan dapur umum, penanganan di lokasi pengungsian, trauma healing untuk psikis korban, dan teknik evakuasi. Tiga prioritas kampung tanggap bencana. Kampung berada di bantaran sungai, kampung berpotensi bencana dengan akses jalan yang sulit, dan kampung wisata. Kampung tanggap bencana diperlukan agar warga sigap dan berkurangnya korban saat bencana terjadi.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Perubat RR Inglu di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya Maturun Panjeringan Tansah Nyawici, Sesarengan Perubat RRI Yogyakarta. Nah, kalau hari ini di tanggal 25 Mei 2026, Sutresna Budaya di tanggal 26 Mei, ini juga menjadi refleksi dua dasawarsa gempa Jogja. Bagaimana ini bisa

0: daya tangguh bencana. Kita membahas terlebih dahulu mengenai tata ruang dan juga infrastruktur. Pembelajaran utama dari gempa di tanggal 27 Mei begitu ya di tahun 2006 dan kerentanan bangunan akibat konstruksi yang tidak tahan gempa ini yang memakan ribuan korban jiwa. Dan standarisasi bangunan seperti rehabilitasi, rekonstruksi pasca gempa ini menuntut penerapan ketat Building Code atau standar bangunan tahan gempa pada fasilitas umum dan permukiman warga. Kawasan yang dilalui sesar OPA seperti wilayah Pundong dan sekitarnya ini terus dipetakan sebagai area berisiko tinggi atau zona merah, di mana penataan tata ruangnya ini harus meminimalisasi konsentrasi hunian padat. Kemudian kawasan epicentrum gempa di Potro Bayan Bantul terus dikembangkan menjadi taman edukasi bencana atau disaster educational park guna memfasilitasi riset dan pembelajaran mitigasi. Kesiapsiagaan bergeser dari sekedar respons tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana yang ditanamkan sejak dini. Edukasi masif menyasar lingkungan sekolah di kawasan rawan seperti wilayah sesar OPA dan zona pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Latihan evakuasi mandiri atau drill secara berkala ini digalakkan oleh pemerintah termasuk partisipasi dalam kampanye Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB Nasional. Melihat dari hal tersebut mengubah respon masyarakat yang sebelumnya reaktif menjadi preventif dan adaptif terhadap kondisi geografis Yogyakarta. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas masyarakat ini tidak lagi menjadi masyarakat memang tidak lagi menjadi objek melainkan subjek utama penyelamatan garda terdepan saat bencana terjadi. Peningkatan inovasi alat peringatan dini baik untuk potensi gempa darurat sesar OPA maupun ancaman gempa megatrust dan potensi tsunami di pesisir selatan. Peringatan dua dekade ini merupakan pengingat kolektif bahwa ancaman bencana seperti gempa bumi tidak dapat diprediksi secara pasti sehingga satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan menjadikan budaya sadar bencana sebagai bagian dari keseharian. Untuk memantau informasi kebencanaan terkini dan edukasi mitigasi lebih lanjut, situs Jombotnya juga bisa melihat portal resmi dari BPBD DIY ataupun BPBD di kabupaten kota yang ada. Begitu nggih. Situs Jombotnya kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan di pagi hari ini. Dikupas kulitnya ada bijinya, digigit bijinya ada batangnya. Dijawab monggo di 0274540333 atau di 0895014410666. Sugeng Enjang, ada buah nanas dari Pak Sri Harjono. Halo.
1: Sugeng esok wani nyanyi ora iso mlebu.
0: Kok bisa?
1: Wah, sesore kok dek wingi aku.
0: Iya toh. Mungkin nomornya salah. Enggak ya? Nomornya
1: masuk
0: betul ya?
1: Matuk gaduk.
0: Iya.
1: Masuk neng matuk gaduk aja.
0: Iya, enggak apa-apa. Nah, monggo sekarang jawabannya apa?
1: Wingi, kula,
0: monggo-monggo jawabannya.
1: Jagung lah, Pak Dose ini.
0: Jagung ya?
1: Jagung.
0: Kalau begitu, sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Enje, matur nuwun. Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang.
0: Halo, dari siapa ini?
2: Dari dalam Kumbo Karna.
0: Wah, berarti Ki Joko Budu. Kok Ki? Ya,
2: di Sopio-Sopio.
0: Ki Kumbo Karna. Sehat nggih.
2: Kalau tak mangsuli Bu Agianti mau.
0: Nggih.
2: Nadia munggah gunung ora wegah. Janjine tansah sumandring. Niki jagung.
0: Jagung?
2: Jawabane.
0: Gitu nggih.
2: Jagung godrok.
0: Gitu nggih.
2: Jagung rebus.
0: Loh. Jagung apa lagi? Jagung bakar.
2: Nggih. Heeh. Sing ngaten mawon ben komplit, Pak.
0: Ngoten nggih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, matuk gaduk.
3: Nggih, Suk.
0: Matuk.
3: Gaduk.
0: Gaduk.
3: Eh, napa, Pak? Mesti dengar Pak Depa Imin mau isan.
0: Lembah Doyo ke mana aja?
3: Nang omah wingi, Pak Jeng.
0: Nggih to. Kampakan sehat nggih.
3: Alhamdulillah sehat.

0: Banten.
1: Rasa mumas titik lagi.
0: Kenapa?
1: Rasa pusing sedikit.
0: Kenapa?
1: Iya. Yo, kakek panas sih ini.
0: Oh, iya. Jan, saya es tu gitu.
1: Tapi enggak apa-apa, sudah minum obat.
0: Aman ya?
1: Aman, terkendali.
0: Nih.
1: Sudah kendeng kalau Pak Kris Wibowo tak tunggu Pak Parma.
0: Monggo.
1: Wis komplit kabeh lagi mau Pak Yanto bareng wis masuk tau.
0: Sampun yang memang jarang masuk tempatnya jeng itu Mbak Ana lupa kayaknya. Jadi, sama
1: Mbak Ana lagi. Ini masuk ke ini Mas Yudan.
0: Iya toh. Kayaknya kalau enggak dilihat statusnya dulu ini iya. Lupa ini sama jengdit ini.
1: Lagi kok mlebu nek kita iki. Baca ya.
0: Nggih.
1: Jagung iki kenang juga grontol barang iso kuwi.
0: Ngoten.
1: Gitu aja, selamat sehat sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Salajengipun monggo sugeng ngejang matuk gaduk.
2: Sugeng Enjang Madu Gado Mbak Andi.
0: Sugeng Enjang Romo Sukap.
2: Iya.
0: Terus pun di Pawartos Romo.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Andi. Keluarga gak sehat Jin.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Jin derek batang jagung.
0: Batuk kok batuk jagung.
2: Niku lho sing dingedake kikung kok karena bau.
0: Noten.
2: Niku nek ditembangkan sarung jagung yo ki.
0: Gitu ya.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Lah niku agek ndang saras.
0: Nggih.
2: Amin, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang. Dua ini tadi yang dipanggil-panggil di sobyo-sobyo masuk juga.
2: Sinten sing manggil Budosen?
0: Kula.
2: Wala biasa anenan.
0: Lho maunya siapa toh?
2: Kono kae.
0: Oh gitu. Ya.
2: Tidak ngobrol-ngobrol gitu.
0: Nggih.
2: Yang penting sehat toh Budosen.
0: Alhamdulillah.
2: Rezeki banyak milih ketionya bersyukur gitu.
0: Nggih.
2: Boten saliyane kare-kare pole rezeki dhewe mawon. Tambah ngoti nunggu ya.
0: Nggih.
2: Di tanggal lancar.
0: Nggih.
2: Sehat gitu.
0: Nggih.
2: Jarung jagung.
0: Jagung. Jagung ki.
2: Jagung.
0: Nggih. Terima kasih sami-sami. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya ki. Nah, kemarin habis kirim putu. Sugeng.
3: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing.
3: Mboten lupa ning ra bisa.
0: Gimana toh?
3: Gimana mbak?
0: Gimana kok enggak lupa tapi bisa?
3: Ayo enggak lupa tapi enggak bisa, maksudnya enggak bisa masuk gitu.
0: Oh gitu.
3: Jadi kue ini ijeng nih.
0: Nji, Mas Yudi.
3: Iya.
0: Mas Yudi kue ini enggak lupa tapi enggak bisa masuk. Iya lama kok, enggak pada masuk lupa ya, ini.
3: Karena tadi bilang enggak nak masuk itu lupa, enggak lupa tapi enggak bisa kata.
0: Mas Yudin apa jawabanipun?
3: Jawabane jagung.
0: Jagung.
3: Kalau engko sarung jagung.
0: Sarung jagung. Terima kasih.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Bu Esti Kulon Progo jagung. Pak Gading jawabannya absen. Mas Freddy Surakarta jagung. Kang Min setik ku es krim. Wah enak ini pagi-pagi es krim. Suka nginjang. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Kenginjang.
0: Sukenginjang.
4: Sehat selalu bunyi guru-guru yang terbaik.
0: Alhamdulillah. Kok Mas Aldi suaranya pelan?
4: Nanti jenengan enggak kaget kok.
0: Oke. Oke.
4: Oke, lagu ini jenengan wae lekulino apa to niku kula.
0: Itu judulnya Kalih Welasku. Sedih ya? Aduh, jadiku sedih ya?
4: Iya.
0: Nanti dicarikan Kicau Mania deh.
4: Mau iya betul. Mau jawab ya?
0: Heeh.
4: Jawabannya
0: Kol.
4: Kol.
0: Kol. Tak kira kol. Oh kol, oh kon. Walah. Nggih, kon.
4: Salam buat
0: siapa?
4: Semua saja yang pantau ini acara khususnya Pak Amin dan Mas Mamat ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Tidak.
0: Dadah, terima kasih. Menanam jagung di kebun kita. Sugeng.
5: cangkul, ayo dendit cangkul.
0: Oh, ajang-ajang dendit cangkul. Oh, ayo kita menanam jagung lagi panen ya, jagung. Terus pundi?
5: Kabar saya dari kemarin matuk gaduk enggak bisa masuk.
0: Waduh, sayang sekali.
5: Karaoke tidak bisa masuk.
0: Waduh.
5: Kayaknya saya kira ono salah lho karo Pro 4 kok di blacklist ya?
0: Enggak ada yang blacklist ya. Semuanya bebaskan, silakan mlebet gitu lho.
5: Tadi pagi itu wis nempel Budi apa
0: Budi Jo.
5: Tapi ya disingkir-singkir terus sampai ini wis untung-untungan.
0: Oh, disingkir-singkir. Enggak ada yang nyingkirin.
5: Pikir tuh wah aku soalnya aku duduk para anggota pamor apa projo.
0: Among projo gitu.
5: Iya.
0: Jangan suka gitu. Di sini ndak ada.
5: Ya,
0: jadi nomornya enggak keluar.
5: Nyanyi terus engko ya isih entuk to.
0: Boleh.
5: Aku tak melu jawab nggih jeng ndi.
0: Ayu,
5: di rumah Miss Artika iki.
0: Monggo.
5: Ayu.
0: Boleh.
5: Kula jagung jeng ndi.
0: Jagung ya.
5: Jagung manis.
0: Yang jagung enak. Manis.
5: Kayak jeng ndi.
0: Boleh. Terima kasih.
5: Jeng enje.
0: Nggih, terima kasih. Ada siapa ini? Ada Mbah Wakiran Kembang Gula. Ji, Pak Badar Trimutomo Jagung. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
6: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Cendi.
0: Sugeng Enjang Lianto terus pun di Pawartos.
6: Ya, pengesune sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Wis panas iki Cendi.
0: Sampun nggih.
6: Nggih. Pun ya, titip salam mau. Aku ora jawab, Kong. Salam bae.
0: Nggih.
6: Cendi.
0: Siap. Terima kasih, Nduk. Udah berangkat ini dari tadi ya, Rin berangkat.
6: Udah, nanti jam 9 udah pulang.
0: Oh,
6: jadi, kok cepet? Jadi sebentar lagi jemput aku. Nah ini nih, Mama Diah kan sebetulnya libur 2 hari.
0: Oh, sekalian ya besok ya, mau
6: tapi acara. Tapi ada ekstra ini.
0: Oh gitu, gigi.
6: Ya aku tak mau jawab.
0: Monggo.
6: Yo jagung wae.
0: Jagung aja ya.
6: Foto kancane nek salah oke kancane matur
0: nuwun. Waalaikumsalam. Jadi kalau salah ada temennya, kalau betul ada temennya. Sugeng Enjang. Halo. Pun mlebet menika. Halo. Mangke pun nambali nggih. Sugeng Enjang Pak Barno. Ada Pak Barno ditempel jawabannya buah jagung nggih. Sugeng.
7: Jugeng.
0: Enjang.
7: Meleset-meleset.
0: Kenapa tayu?
7: Lumue.
0: Nggih, monggo-monggo yu mudho jawabanipun apa?
7: Nggih, melu jagung mawon.
0: Jagung aja. Ya, terima kasih. Pak Frans jawabannya jagung. Pak Damaskus jawabannya pohon ketela, tela kaspo. Terima kasih, Sugeng Enjang.
8: Kangeyang.
0: Monggo, celep.
8: Ya, betul.
0: Monggo Baklen.
8: Ya, apa engko ya melu-melu kancane.
0: Apa?
8: Engko niku mangsane donat jagung
0: nggih. Wih, ya jagung ya. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
9: Sugeng Enjang Matuk Gaduk, Cesayu Mabes.
0: Pak Sumar.
9: Lara.
0: Monggo.
9: Sehat,
0: ya, alhamdulillah sehat Pak Sumar.
9: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
9: Jarak jawab jagung bakarane.
0: Monggo boleh, gitu nggih? Sami-sami, terima kasih. Satu lagi terus kita ke WhatsApp dulu nggih, Tasik Kata, Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
10: Saya kata saya antri. Ini gerekannya sawion ini gak mikir kira duk.
0: Weh, iya toh.
10: Bukan mangan jagungnya rata jasa.
0: Aduh, yeah, gimana nih Lego jadi ketawa, dosa gak ya? Makasih ya, Le. Terima kasih. Sutus nombudnya kita gua WhatsApp sebentar ya. Ini masih banyak yang antri juga. Ada Bu Yayu, Sugeng Enjang, Jagung, Pak Tripaduk, Jagung, Pak Tejo, Harto Ngudi Mulyo, Jambu Mete, Pak Untung Ditamse, Sapi Dermen. Loh, udah kemarin yang Sapi Dermen. Mbak Suro, Kangelan Nengarani, Lambang Gulo, ono, esin ono, Bakso Bakar ya ono. Mbak Mulyono Koterto Jagung, Pak Sebentar, kalau bakso digigit terus pundi, Pak? Mbah Suro, Pak Sunarian jawabannya jagung, Bu Partina jawabannya jagung, Bu Sarmiatun jagung, Kiwiro Gendeng jawabannya semua monitor penyiar absen aja. Oh ya, Pak Agus Tisno, mangga dong dong. Apa salah gitu nggih. Abas Tarjimal kecambah. Duh kok pales ya. Kemudian Bu Asri suka kenjang jagung jengdit. Berikutnya ada siapa ini? Monggo.
11: Halo Mbak Halo, Tita, sugeng kenjang Mbak Tita.
0: Monggo.
11: Sugeng matuk katuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Mm-mm. Niki Ibu Jumirah saking Pantai Pijetun Nanetra Wisma Usada Bangun Tapan Mbak Tita.
0: Nggih Bu Jumirah.
11: Kula badhe nderek jawab.
0: Monggo. Ya
11: menika jagung ngoten kemawon Mbak Tita. Nderek kali rencang-rencangipun ngoten kemawon Mbak Tita. Suan Mbak Cita.
0: Nggih, terima kasih. Berikutnya ada sebentar. Pak Sutesno jagung manis, Mas Arif jawabannya jagung, Pak Supoyo.
12: Sugeng enjang dengdit, sugeng enjang matuk gadu. Cuaca ing kadilar menika rada mendung menika jawaban kula menika jagung mawon dengdit. Lepas nyeneng ngapunten terus matur nuwun bakune guyuk ratuku keplok ora tombok tetep semangat nggih jengdit mekaten jawan kula matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Cindy jagung, Bu Siti sampun ya tadi ya. Bu Atun, soalnya apa enggak tahu. Oh iya lihat di status ya Bu Atun jawabannya jagung katanya. Pak Sumardiono. Nggih, kemana nih? Terima kasih jawabannya jagung Mbak Suro.
13: Sugeng enjang matuk gaduk, sugeng enjang jengdit. Pripun kados kabar
0: sehat
13: sekalian.
0: Alhamdulillah.
13: Absen jawaban kula jagung.
0: Jagung.
13: Jengdit.
0: Terima kasih. Mas Adi Gamelan jagung rebus, Pak Badan Imogiri jagung, Puning Sewonosari jagung godok, dele godok, Mbah Musampun, Pak Islahuddin Mahyurejo jawabannya jagung, Pak Eko Mulyo jagung, Bu Warini Semanu monggo.
14: Halo, Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing.
14: Wonten ing Matuk Gaduk.
0: Nggih.
14: Sugeng makaryo. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Jengdit, kula nderek absen kemawon. Kula mboten ngertos niku. Matur nuwun, sing penting absen.
0: Ngoten nggih.
14: Salam budaya.
0: Matur nuwun, terima kasih. Ada Pak Widodo, Kak Widodo jawabannya manut penyiarnya aja. Pak Untung Sami Galu sugeng enjang. Kula ugi tumut rencana-rencana jawabnya jagung, cuaca recah di Sami Galu cerah nggih. Bu Wisorobayan jawabanku jagung jengdit nggih. Bu Purwanti jagung, Bu Hartini di salam matur nuwun jeng sugeng tugas jawabannya jagung. Pak Joko Kadilepo jagung, Bu Sutini jagung, Pak Toyo jagung, Mbah Giman jawabannya salah, Bu Sri Sugiyarti jagung, kemudian ada Bu Murianti Piyungan absen, Mas Enge jagung, pokoknya melu kanca nih. Bunda-bunda jagung, Pak Suardono jagung, Mbak Popi Muntilan jawabannya jagung, ada Bu Naomi monggo.
15: Berkah dalam sugeng enjang Mbak Andita, sugeng matuk gaduk. Niki Irida sampun ceria kados hati Bu Sular, Bu Naomi. Ibu jawabnya jagung menapa deli nggih. Napa duren pun sakersane derek idem, sing penting mlebet program 4.
0: Ngeten nggih.
15: Gusti amberkahi nggih, Mbak Andita. Pun mantep jagung kula.
0: Jagung jawab gitu ya. Terima
15: kasih.
0: Pak R. Sigit juga jagung, Pak Bambang juga jagung. Sutesno Budoyo tadinya mau dibuka lagi tapi ternyata sudah hampir pukul 7. Jadi harus ditutup dulu ya toh, Bu Guru harus kasih tahu jawaban, Bu Guru harus ngajar di kelas berikutnya. Habis ini di kelas yang lainnya lagu dan informasi ya toh. Sutesno Budoyo ya sudah, sekarang dijawab dulu sama Bu Guru. Sebentar. dikupas kulitnya ada bijinya, digigit bijinya ada batangnya. Apakah itu? Wah, ini pada pinter-pinter hari ini, gak ada yang remedi, semua nilainya 100. Jawabannya adalah tepuk tangan dulu, jagung. Kalau begitu, Bu Guru Jengdit pamit dulu. Kita ketemu lagi di Madok Gadok Candaipun. Salam sehat, salam bahagia, pokoknya senyum. Ya, atau sekarang yang belum senyum sambil ngaca. Waduh, kak cantik banget, kak bagus banget gitu ngeta. Bu Guru pamit. Ngapunten kalau ada yang belum bisa masuk, kita masuk di kelas berikutnya. Sugeng Enjang, matur.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan Kota Jogja kembali menertibkan parkir liar di kawasan Jalan Pasar Kembang atau depan Stasiun Yogyakarta, serta Jalan Bayangkara. Penertiban dilakukan karena masih banyak pengendara yang nekat parkir di lokasi terlarang meski telah terpasang rambu larangan parkir. Dari hasil operasi, petugas menindak 93 kendaraan dengan sistem tilang elektronik handheld, sementara 53 pelanggar lainnya diberikan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Alfian mengatakan, langkah tegas dilakukan menyusul maraknya kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir di area marka zigzag kuning sisi utara Stasiun Tugu. Pelanggaran tersebut dinilai memicu kepadatan lalu lintas dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan sejumlah poin dalam draft revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Salah satu aturan yang diusulkan yakni penerapan denda langsung bagi masyarakat yang merokok di kawasan ikonik seperti Malioboro. Hasto mengatakan revisi perda KTR akan membuat aturan yang lebih spesifik guna memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok, khususnya di ruang publik yang menjadi pusat aktivitas wisata dan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.